Si ini hidup deh. Tapi ternyata teman Pro 2 ada kenaikan gitu dari harga tempe di Kota Bengkulu ya. Salah satu produsen tahu tempe di Kota Bengkulu, Vera, mengatakan kalau harga kedelai impor saat ini mengalami kenaikan berkisar antara 11.000 hingga 12.000 per kilogramnya. Dan dengan naiknya harga ini menyebabkan ada kenaikan. Terutama soal harga plastik yang menjadi pembungkus tempe itu juga ikut naik ya. Jadi marginnya agak naik nih. Jadi kenaikan harga jual ini beresiko membuat konsumen ya bisa jadi mengurangi pembeliannya karena mahal gitu ya. Sekarang itu kayak di pasar tuh apa-apa naik 500 aja bakal jadi problem buat ibu-ibu ya. Gak tau kalau bapak-bapak ya. Kalau dikasih ya udahlah naik gitu beli aja gitu kalau memang mau beli gitu. Itu kayak bapak-bapak tuh kayak gitu ya. Kalau ibu-ibu belanja tuh ada selisih 500 sama 1000 aja wah tuh nyari yang lain biasanya ya. Tapi memang kondisinya memang lagi seperti ini ya teman Pro 2. Ayam pun telur ayam juga naik gitu ya. Jadi ada beberapa bahan pokok yang memang merangkak naik gitu ya. Dengan satu dan lain hal gitu. Jadi ini tuh jadi bikin ya sebagai hukum ekonomi harga naik tuh permintaan jadi menurun gitu ya. Bisa jadi gitu. Ada juga yang menyebabkan permintaan naik karena harga juga ikut naik gitu. Kelangkaan sebenarnya stok kalau stok banyak harga tuh pasti turun. Kalau stok sedikit harga tuh jadi naik bisa jadi kayak gitu ya. Jadi banyak faktor nih teman Pro 2. Nah kalau kalian gimana nih teman Pro 2 menyikapi kenaikan-kenaikan ini. Kenaikan harga yang memang ya bisa dibilang sih ini jadi PR lah ya buat warga Kota Bengkulu. Memang indeks ekonomi kita harus bekerja ekstra keras ya untuk mencari cuan gitu. Karena memang apa-apa mahal sekarang teman Pro 2. Biar tambah semangat nih, biar hope-nya tetap ada. Kita ke Million Hope dulu, ribuan harapan gitu ya untuk nemenin kalian semua di pagi ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: be.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Pada!
2: Selamat pagi teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Pro 2 FM!
4: Teman terbaik kamu! Just kidding.

Oke teman, Pro 21, Okay Rock, lewat The Beginning ya. Keren banget itu lagu. Dan kita masih di informasi seputar Kota Bengkulu, teman Pro 2. Masih ada memori gak kalian nih teman Pro 2 tentang Taman Budaya? Dika tuh ingat banget dulu waktu masih TK. Diajakin nonton ya pagelaran lah di Taman Budaya. Dan terakhir kayaknya masuk Taman Budaya itu cuma kayak lihat aja, nggak ngelihat pertunjukan apapun, nggak sampai masuk ke dalam. Ada pas pandemi kalau nggak salah tuh ada konser-konser kecil-kecil gitulah ya. Dan sekarang ternyata Taman Budaya itu bisa bilang udah banyak berubah lah, perubahannya di restorasi juga, udah dipugar juga, udah lebih bagus lah ya. Nah, Taman Budaya sebagai satu tempat untuk menjaga kesenian dan budaya daerah terus melakukan berbagai kegiatan ya yang melibatkan seniman, pelajar, masyarakat. Dan Taman Budaya ini jadi salah satu ruang penting dalam upaya menghadirkan rangkaian kegiatan seni dan budaya yang digelar secara rutin setiap tahun ya. Seniman dan budayawan Bengkulu, Ajalon Tarmizi SSN mengatakan kalau berbagai kegiatan ini memang merupakan bagian dari program rutin Taman Budaya Bengkulu dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi, berkesenian ya. Jadi menurutnya agenda yang diselenggarakan tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana apresiasi dan pengembangan potensi seni daerah. Jadi kalau kita lihat di bulan ini aja, itu ada banyak rangkaian kegiatan yang sudah dimulai dari tanggal 10 Agustus kemarin. Ada lomba tari sapu tangan, ada lomba mewarnai tingkat TK PAUD, ada pagelaran musik juga, musik Melayu ya lebih tepatnya. Dan pada 12 Agustus kemarin ada lagi lomba lukis tingkat SMP. Di 18 Agustus ada seminar rembuk budayawan seniman Bengkulu. Dan tanggal 21 besok ya teman Pro 2, Taman Budaya menjadwalkan lomba cerita rakyat Bengkulu dan menjadi salah satu upaya mengenalkan kekayaan cerita tradisional kepada generasi muda. Nah, kegiatan akan terus dilanjutkan. Tanggal 24 akan ada pertunjukan permainan rakyat ikan-ikan. Kemudian tanggal 27 nanti akan ada lomba kerajinan kerang, festival musik daerah tingkat pelajar, serta kegiatan kerajinan membuat telong-telong, dan banyak lagi kegiatan di bulan ini. Jadi buat kalian yang pengen melihat beragam macam kegiatan budaya, kalian bisa kunjungi Taman Budaya di tanggal-tanggal yang tadi dikasebutkan ya teman Pro 2.

0: FM.
1: Teman, terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Sama Pro 2 ada Hi-Fi curi-curi ya. Wah. Pagi yang menyenangkan buat kita semua teman Pro 2. Masih mendung-mendung gini-gini aja. Tapi dia kedemen ya cuaca kayak gini. Kalian demen gak cuaca yang ya begini gitu. Jadi teduh ya kan. teman Pro 2. Jadi adalah berita ya. Mungkin kalian juga udah lihat di sosial media tentang rencana pemerintah untuk memangkas kuota BBM bersubsidi di tahun depan ya teman Pro 2. Jadi memang saat ini pemerintah sedang bersiap memangkas kuota BBM ini teman. Nah dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kementerian Keuangan Republik Indonesia hari Jumat 14 Agustus kemarin, pemerintah menetapkan kuota BBM bersubsidi tahun 2027 itu sebesar 20,09 juta kiloliter. Padahal pada tahun 2026 kuota BBM bersubsidi itu mencapai 48,43 juta. Berarti, wah banyak banget ya ngurangnya nih. 58,5% ya teman Pro 2. Ini bakal jadi PR sih kayaknya tahun depan bakal antrian meledak nih ya. Jadi pemerintah menggunakan patokan harga minyak mentah Indonesia atau crude price sebesar $75 Amerika Serikat dengan kurs 1,3 juta kurs di 17.840 ya per barrel gitu ya teman Pro 2. Jadi pengurangan kuota BBM subsidi ini berdampak langsung kepada masyarakat yang selama ini menggunakan Pertalite maupun biosolar. Padahal konsumsi BBM subsidi ini sangat tinggi ya dan lagi melonjak tajam. Kita lihat bisa antri di mana-mana tuh. Yang pasti pada semester 1 2026 volume penyaluran BBM bersubsidi saja itu tercatat lebih tinggi 7,8% dan periode selama 1 tahun sebelumnya konsumsi BBM itu 7.410 ribu kiloliter. Nah, pangsa pasar Pertalite ya kalau dirinci udah pasti 75% itu di periode Januari sampai Mei menjadi 80% naik gitu 5%. Jadi ini naik ya teman produknya. Jadi gimana tuh nanti? Menarik ya, menurut ini salah satu informasi yang perlu kita gali juga teman produk. Kalau dengan kondisi sekarang aja kita ngantri banget, kekurangan antri di mana-mana gitu. Ini dikurangin setengah lebih gitu, 58% tadi pemerintah ngurangin untuk tahun depan. Dari 40 juta jadi 20 juta liter gitu. Gimana tuh? Jadi indeks ekonomi harus berbondong-bondong untuk meninggalkan subsidi mungkin ya. Kalau mau cepet ya pakai Pertamax lah gitu. Kalau enggak Dexlite, wah Dexlite mahal sih. Tapi ya buat yang udah terbiasa pakai Pertamax sih, ya gak ada yang spesial juga gitu karena emang tiap bulan aja berubah-berubah harganya gitu ya. Sekarang aja masih di 16 ribu ya. Nah, udah gak turun-turun tuh dari 13 ribu. Makanya sekarang 16 ribu. Ya masalah ya. Mau mikir juga kita pusing ya teman Pro 2. Dan sehat-sehat ya para pejuang mencari rezeki dengan ekonomi yang sekarang ya mudah-mudahan kalian bisa tetap survive. Oke? Okay?

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah, Bud. Namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan. Kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman-teman Pro 2, informasi kali ini, wah, ini kamu ngomongin tentang harga emas nih. Kayaknya emas tuh masih jadi salah satu investasi terbaik ya saat ini ya teman Pro 2. Jadi untuk hari ini harga emas di Pegadaian mengalami penurunan dibandingkan perdagangan sebelumnya. Jadi ada data terbaru dari laman resmi Pegadaian. Kalau harga emas antam ukuran 1 gram turun Rp51.000 menjadi Rp2.685.000 per gramnya. Nah, sementara untuk harga buyback emas antam 1 gram itu ada di level Rp2.485.000 per gram. Harga emas antam ukuran 0,5 gram hari ini dibanderol Rp1.394.000 dengan buyback Rp1.242.000 teman Pro 2. Jadi itu tuh lumayan lah ya 2 juta. Tapi emas ini sempat sampai 3 juta ya kemarin kan. 3.200.000 atau 300 gitu. Wah, itu epic sih. Emas tertinggi lah. Tapi sekarang kayaknya udah mulai stabil ya teman Pro 2. Tapi ya namanya emas nih kagak turun-turun nih. Dika tuh pernah ingat ada masa di mana waktu itu Dika beli emas segramnya 800-900 ribu gitu lah. Di masa itu ya. Kayaknya tuh 2019 apa 18 gitu lah. Itu terakhir tuh Dika beli sendiri itu. Sekarang harganya sudah segini ya, jauh banget ya naiknya ya. Nah, menurut kalian nih teman Pro 2, apakah kalian adalah tipikal orang yang masih menginvestasikan uang kalian untuk dijadikan bentuk emas? Tapi karena sih emas tuh gak bakal digerus zaman. Mau gimana pun, itu juga salah satu bentuk menyimpan dana kita dalam bentuk emas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?
4: Prodweva.

Kalau bro dua, pada suka makan lemang tapai nggak? Ini tuh makanan yang sehari-hari tuh bisa kita jumpai di Bengkulu ya. Dan ada beberapa wilayah yang selalu ada lemang tapainya. Mungkin yang paling sering dikelewatin ya, karena Dika pulangnya ke arah Pagar Dewa ya. Daerah Sungai Rupat tuh banyak banget tuh yang jual lemang tapai masih dalam bambu gitu ya. Jadi memang lemang tapai ketan hitam ini udah jadi kuliner tradisional yang jujur masih digemari. Dika pun masih suka banget ini. Enak soalnya emang beneran ya. Cita rasa dan proses pembuatannya juga tetap terjaga, diwariskan turun-temurun, khususnya untuk warga Kelurahan Pagar Dewa. Jadi makanan tradisional ini tetap jadi pilihan masyarakat untuk berbagai acara, mulai dari perayaan hari besar, pas puasa gitu ya, dan hari-hari lainnya gitu. Sampai acara adat pun juga masih pakai ya. Nah, salah satu pedagang lemang tapai ketan hitam di Jalan Sungai Rupat, Kelurahan Pagar Dewa, mengatakan kalau usaha yang dia jalani itu sudah kurang lebih 10 tahun. Bu Siti namanya ya. Jadi kalau sekarang sih kendala yang dihadapi adalah kenaikan harga bahan baku katanya. Walaupun demikian, mereka tetap mempertahankan kualitas produknya dengan omset yang bisa mereka capai, bahkan kalau lagi rame itu bisa 1 juta per hari omsetnya. Wow, banyak ya teman produk. One of a kind ternyata. Ya itu dialah cerita ya. Tapi apapun itu ya, kalian respect sekali untuk kalian yang sedang berdikari. Jualan apapun dalam bentuk apapun ya teman Prodo, itu salah satu bentuk ikhtiar gitu, upaya untuk menambah penghasilan, dan keren aja menurut Dika yang bisa kayak gitu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Sepada!
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Untuk kalian yang lagi dengerin di 105,1 FM yang sedang sibuk dengan aktivitasnya pagi ini, ada yang mungkin lagi masak, ada yang mungkin di baru buka tokonya nih ya, baru mau buka lapak dagangannya pagi ini, ataupun yang lagi di jalan, lagi di atas kendaraan pribadi atau kendaraan umum, jika cuma mau mengingatkan kalau kalian itu bisa dengerin Pro 2 tidak hanya di 105,1 FM ya, frekuensi utama kita, tapi kalian juga bisa mendengarkan lewat digital dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Itu kalian bisa download secara gratis, tidak ada subscription, tidak ada berlangganan. Kalian bisa dengerin semua RRI di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian mau keluar kota, mau keluar negeri, mau kemanapun selagi ada akses internet, kalian masih bisa dengerin RRI Bengkulu. Dan jangan lupa, kita juga punya live TikTok ya, setiap hari juga kita live di akun TikTok @pro2bengkulu, jadi di follow akunnya. Jadwal live kita tuh jam 10 sampai jam 12 siang, terus kalau malam jam 21 sampai jam 23. Kalian bisa request di sana, bisa kirim-kirim salam, bisa juga berinteraksi langsung sama penyiarnya. Oke? Okay?

0: Pro2FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi.

Tawa Pro 2 pukul 8.47 menit waktu Indonesia Barat dan masih di 105,1 FM untuk nemenin kalian semua di kesempatan pagi ini ya teman Pro 2. Ada update informasi dari nasional ya teman. Jadi Presiden Prabowo Subianto itu menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi para petugas yang telah menjalankan tugas dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026 kemarin. Presiden mengundang para petugas yang terlibat dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu kemarin. Bapak Presiden berpesan agar para petugas terus membawa semangat merah putih dalam setiap langkah untuk menjalani kehidupan kedepannya gitu ya. Jadi juga memang Presiden menegaskan bahwa tugas yang dijalankan para petugas dalam rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia merupakan sebuah kehormatan sekaligus bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Tapi memang ya, kemarin upacaranya berlangsung dengan sangat baik ya, petugas pengibar bendera, baik itu juga tim yang menurunkan, sama-sama keren, sama-sama baik melakukan tugasnya. Ya, tahun depan kita akan melihat tim yang lain. Yang mudah-mudahan adik-adik paskibraka kita ini semakin baik ke depannya.

0: Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
0: Kakak sakit perut, Dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh, begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat kalian yang mungkin lagi punya minat dan bakat gitu ya untuk ikut ajang kecantikan, ada ajang Putri Cantik Indonesia yang hadir sebagai wadah bagi perempuan untuk mengembangkan potensi, bakat, kecerdasan dan kepercayaan diri serta karakternya untuk ikut kegiatan ini ya. Jadi memasuki periode penyelenggaraan 2027 setelah mengawali ajang pada 2026, Putri Cantik Indonesia menegaskan bahwa akan mengusung visi untuk mewujudkan generasi perempuan Indonesia yang tidak hanya cantik secara fisik tetapi juga cerdas, berbudaya, berkarakter dan berakhlak mulia gitu ya. Jadi para peserta juga diharapkan mampu menjadi teladan sekaligus duta bangsa untuk menjadi inspirasi bagi masyarakat. Keren ya. Yang pasti teman Pro 2 melalui penyelenggaraan Putri Cantik Indonesia ini diharapkan akan lahir generasi perempuan yang lebih percaya diri dan beradaptasi ya. Jadi ajang ini jadi juga buat kalian yang pengen ikutan ya, kalian bisa dapetin informasi ini dari rri.co.id ya, untuk laman Bengkulu. Ini akan menjadi hal yang menarik nih teman Pro 2. Oke, kita ke lagu dari Ariana di Project Bukan Yang Pertama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman
1: Produa.
3: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
4: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
3: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
5: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
5: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
4: Kadang sih, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Добро вечер, я Билловец Спонтан. Танпа Хуй. Ya, ya, ya, ya, ya. Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih bareng Nika untuk nemenin kalian semua. Selamat pagi untuk semuanya. Untuk teman Pro 2 yang masih mendengarkan siaran ini, jangan lewatkan nanti. Kalau yang pengen ikutan request, nanti kalian bisa join ya jam 10 nanti live TikTok juga insyaallah ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa di follow TikToknya Pro 2 di @pro2bengkulu. Oke. Ini Gen Z lagi pada ngefans banget sama anak cewek yang satu ini ya. Lagunya juga genre yang baru dan sangat diterima sekarang kayak di kalangan Gen Z.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dik. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dik. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dik.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sama Bro 2 ada Senanti Kata Berdaya, dan lagu ini jadi lagu terakhir sekaligus lagu perpisahan untuk Santai FC yang lagi sepada ya. Sepada pagi ini bareng Dika. Tapi gak usah khawatir karena abis ini ada Santai Siang yang akan nemenin kalian semua sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Ya kalian bakal lanjut ya, teman Pro 2 untuk hari ini bakal ditemenin sama Arini ya sampai jam 15 nanti. Saya Rika pamit juga dari ruang dengar kalian. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Pro 2 di pagi ini bareng Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita di Pro 2 Hitlist di Santai Siang bareng Arin sampai jam 3 sore nanti. Tapi di Pro 2 Hitlistnya cuma sampai jam 12 aja ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau gabungan, boleh banget langsung aja gabung ke live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu sekarang. Seperti biasa, aku mau ngucapin selamat siang untuk warga-warga TikTok yang sudah gabung di siang hari ini. Ada Hilda, ada Ubay, terus tadi bentar ada siapa? Ada Black Sweet ya. Ada Hilda, Hanabi dan Valir mana? Kamu jadi ini ya, jadi absen ya. Dan tadi udah ada yang request mau lagunya Armada Pergi Pagi Pulang Pagi sama lagunya Fajar Nur 8 ya. Okay, lagunya udah Arin siapin, tinggal Arin play aja. Tapi inget ya, aku puterinnya satu-satu, jadi harap bersabar dan menunggu ya. Yang mau ke Wawanya Pro 2 boleh banget di 08 11 73 22 330. Yang lagi dengerin kita, lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Mau ikut gabungan di Pro 2 Hitlist, boleh banget. Kita puterin dulu nih teman Pro 2, ada Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. Bang Toyib kali ya.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist, tentunya masih bareng Arin ya, teman Pro 2. Yang mau ikut gabungan boleh banget langsung aja gabungan di live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu ya, atau bisa ke Wawa kita di 08 11 73 22 330. Rame banget siang hari ini, ada yang dari Kaur ya, terus ada yang dari Surabaya. Makasih Kak udah diputerin lagu Maidranya sama-sama. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman. Lagu Ungu boleh, judulnya apa? Judulnya Assalamualaikum Kak, salam kenal, aku Jack di Empat Lawang, request lagu Dere Kota Kak, terima kasih. Oke, siap. Saat Bahagia Ungu versi Sabika. Oke, kita cari dulu ya Wi ya. Dan ini masih banyak lagu yang ngantri. Ini teman Pro 2 masih ada 3 lagu lagi. Jadi mohon bersabar, kita puterin satu-satu. Pokoknya yang stay aku bakalan puterin ya. Kita puterin dulu ada Sumpah Mati dari Selena Grace featuring Andi Rianto.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Dan tentunya masih muterin lagu-lagu teman Pro 2. Halo Kak, aku dari Kerkap. Bagaimana cuaca di Kerkap? Panas bedengkang? Atau malah mendung ya? Halo, halo, halo, selamat siang. Dan yang masih stay, lagunya diputar, mohon bersabar ya. Kita dengerin dulu, tadi udah masih ada yang request lagunya Mata Jatuh Cinta lagi. Aduh, jatuh cinta yang keberapa kali nih kalau boleh tahu, spill deh, spill. Salam kenal Kak, Bengkulu adalah kota masa kecil saya. Sama dong, aku juga. Request Drain Take Me. Ya, sabar ya, Kewoy. Kita puterin dulu lagunya Mata, habis itu lagunya kamu ya. Asal kamu sabar menunggu dan stay di sini, bakal aku puterin ya. Kak mau request Tulang dan Nadi dari Tiara Andini. Aduh, Tulang dan Nadi. Lagi nyari tulang rusuk ya. Oke deh Kak, oke. Kita puterin dulu ya, teman Pro 2. Tadi ada yang request dari Ndik, mau lagunya Mata Yang Jatuh Cinta lagi. Oke deh.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist di santai siang bareng Arin ya, teman Pro 2. Ini kamu punya waktu setengah jam lagi ya, tapi masih banyak requestan yang bakalan Arin puterin yang sudah nunggu di playlist nih, udah numpuk ya teman Pro 2. By the way, aku mau ngucapin juga selamat siang untuk teman Pro 2 yang baru gabung di live TikTok kita di Pro 2 Bengkulu. Selamat siang ya. Dan juga untuk yang lagi di jalan, lagi dengerin kita, hati-hati di jalan. Yang lagi kerja, lagi makan siang juga selamat siang ya. So, aku mau putarin lagi teman Pro 2. Tadi ada yang request lagunya Tiara Andini, Tulang dan Nadiku, terus lagunya Anugerah Cinta ya. Nah, bakal Arin puterin tapi sabar. Terus tadi ada juga yang request lagunya Naf. Kita puterin satu-satu ya teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Ada Tiara Andini, Tulang dan Nadiku.

0: kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

02, coba cek deh sehari kamu bisa habisin berapa jam buat main handphone teman Pro 2. Gawai ini memang udah jadi bagian dari keseharian ya, mulai dari belajar, cari informasi, sampai hiburan. Tapi kalau nggak dikontrol, waktu istirahat, olahraga, bahkan ngobrol langsung sama orang sekitar bisa ikut berkurang. Nah, kamu bisa manfaatin fitur screen time atau digital well-being ya. Nah, buat untuk melihat aplikasi mana nih yang paling banyak menyita waktu. Dari situ, coba pasang batas penggunaan, terutama untuk media sosial atau game. Gak harus langsung stop total kok, mulai pelan-pelan aja. Misalnya mulai punya waktu bebas gawai saat makan, belajar, atau sebelum tidur. Teknologi ini boleh dekat ya sama kita, tapi jangan sampai waktu kita yang dikendalikan oleh teknologi teman Pro 2.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya.

Tolong Pro 2, pernah dengar buah kawista? Buah eksotis yang satu ini ternyata punya banyak kandungan baik, teman Pro 2. Kawista sendiri mengandung vitamin C, serat, dan antioksidan yang bisa mendukung sistem imun dan kesehatan pencernaan. Nah, kandungan kaliumnya juga berperan dalam menjaga fungsi tubuh termasuk tekanan darah. Tapi ingat, konsumsi kawista bukan berarti otomatis mencegah penyakit tertentu ya. Cara menikmatinya juga bisa simpel, dimakan langsung atau diolah jadi minuman. Jadi kalau kamu nemu buah kawista, jangan cuma penasaran sama rasanya, kenalan juga sama buah lokal yang satu ini ya, teman Pro 2.

0: to side.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinshō Ketsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kebahagiaan itu tidak harus didapatkan dengan barang mewah, liburan keluar kota, atau pasangan yang romantis ya. Kamu bisa mendapatkan rasa bahagia itu dengan berbagai cara sederhana sehingga kesejahteraan mental ikut tetap terjaga. Misalnya dengan lebih banyak tertawa, self-care, atau menjalin hubungan yang sehat dengan orang terdekat. Kondisi mental yang lebih baik itu juga membuat kamu lebih terhubung dengan orang lain, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kepercayaan diri. Perbaikan sederhana untuk menciptakan kebahagiaan itu bisa dilakukan secara bertahap. Misalnya dengan mengubah kebiasaan harian yang lebih bermakna dan bermanfaat untuk menciptakan perasaan positif. Beberapa rutinitas harian yang bisa dilakukan misalnya relaksasi, bersyukur, menghargai interaksi sosial, menjaga kesehatan fisik, batasi asupan sosial media, jurnal perasaan, dan yang terakhir itu tertawa, teman Pro 2.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

Pagi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Teman Pro2, siapa nih di sini yang suka banget ngasih kado atau hadiah tertentu sama pasangannya? Ternyata itu dapat menjadi tanda bahwa kamu sayang dan peduli sama pasangan kamu. Dari sekian banyak pilihan kado, ada satu barang yang dapat dijadikan kado paling ideal untuk segala macam kesempatan, yaitu parfum. Nah, parfum ini termasuk salah satu barang paling universal di dunia karena bisa digunakan untuk semua orang terlepas dari jenis kelamin, usia, atau karakternya. Nah, parfum selalu menjadi kado yang cukup populer dari masa ke masa. Jadi nggak heran kalau misalnya saat ini itu sudah banyak jenis dan pilihan parfum yang semakin variatif, kreatif, dan beragam. Membeli kado berupa parfum pada orang yang kamu cintai itu juga merupakan cara terbaik untuk menunjukkan betapa kamu sayang dengannya, teman Pro2. Nah, ada sejumlah alasan kenapa parfum ini menjadi hadiah yang luar biasa untuk orang yang kamu cintai. Yang pertama, itu parfum adalah hadiah yang personal. Parfum merupakan hadiah yang sangat personal karena kamu harus menyesuaikan kepribadian pasangan dengan aroma yang dia sukai. Wewangian ini itu juga dianggap sebagai pengganti kata-kata yang bagus untuk mencerminkan kepribadian seseorang. Melalui aromanya, penggunaan parfum itu dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri, meningkatkan mood, dan membuat diri kamu menjadi lebih baik. Selanjutnya, parfum menciptakan kenangan tersendiri. Jika kamu mencari hadiah untuk diberikan kepada pasangan, mungkin parfum adalah kado yang ideal, teman Pro2. Karena aroma parfum yang dikenal oleh pasangan dari waktu ke waktu itu juga bisa membekas di ingatan. Jangan heran jika ada orang yang susah move on karena selalu teringat wangi khas mantannya. Selanjutnya, bukti kalau kamu perhatian dengannya. Jadi memberikan hadiah berupa parfum yang disukai pasangan juga membuktikan bahwa kamu mengenalnya dengan baik. Dengan cara ini, si dia akan tahu nih bahwa kamu meluangkan waktu untuk menemukan sesuatu yang dia sukai. Namun jika kamu tidak tahu wewangian apa yang dia sukai, lebih baik membeli parfum yang aromanya menyenangkan, tidak terlalu menyengat atau terlalu ringan. Hindari juga terburu-buru dan lakukan riset jauh hari ya sebelum membeli parfum agar kamu itu dapat memberikan sesuatu yang benar-benar disukai dan pasti dipakai olehnya. Alasan yang terakhir itu bisa dipersonalisasi. Jadi beberapa produsen parfum itu ada yang menyediakan jenis wewangian yang bisa dipersonalisasi sesuai dengan keinginan dan karakter seseorang. Sebelum memutuskan untuk membelinya, coba riset dulu tentang aroma apa yang disukai pasangan atau orang yang ingin kamu beri parfum, teman Pro2. Karena cara ini itu juga bisa membuat orang yang kamu cintai merasa istimewa. Nah itu ya, ada beberapa alasan parfum jadi kado paling ideal untuk diberikan.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Satu Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu tahu gak sih bahwa kemampuan dalam menyayangi dan mengenali diri sendiri atau disebut dengan self-love itu dapat membantu seseorang menemukan pasangan yang tepat? Ada fakta bahwa dengan kemampuan tersebut, seseorang akan lebih mudah mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran seorang pasangan. Jadi, ketika seseorang mengetahui siapa dirinya, mengenali diri dengan baik, dan memiliki self-awareness yang tinggi terhadap diri sendiri, ia akan tahu nih apa yang dibutuhkan dari pasangan. Ketidakmampuan diri sendiri untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dari kehadiran pasangan justru membuat hubungan menjadi tidak sehat. Alhasil, komunikasi dengan pasangan itu nggak bisa berjalan baik karena yang bersangkutan tidak mengerti apa yang diinginkannya dari sebuah hubungan. Bila seseorang tidak mengenal dirinya sendiri, ya sebenarnya itu tidak mengetahui seperti apa personality dari pasangan yang disukai. Kalau belum selesai dengan diri sendiri, gimana mau cari pasangan dan mengenal orang lain secara lebih dalam? Self-love itu tidak serta-merta membuat seseorang berubah menjadi egois. Terkadang, kehadiran orang yang tepat itu akan membantu seseorang untuk mengenal dirinya dengan lebih baik. Interaksi yang tercipta dengan orang lain itu juga membuat seseorang dapat belajar tentang dirinya sendiri. Nah, selain menyoroti pentingnya mengenali diri sendiri, self-love itu akan membantu seseorang untuk tidak menyalahkan diri sendiri, terlebih ketika mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan percintaan. Kegagalan dalam hubungan percintaan merupakan hal wajar dan kerap dialami oleh banyak orang ya, teman Pro 2. Menyatukan dua kepribadian yang berbeda dalam sebuah hubungan percintaan memang bukan perkara yang mudah, apalagi ketika pasangan belum tahu nih gimana cara mencocokkan diri satu sama lain. Hal ini karena pada dasarnya itu tidak ada pasangan yang cocok kecuali keduanya itu berusaha untuk saling mencocokkan diri. Nah, setiap hubungan percintaan itu memiliki pelajaran yang bisa diambil. Jadi dengan memiliki self-love, seseorang akan memiliki standar dalam dirinya untuk memulai ataupun menjalani hubungan percintaan. Self-love juga membantu seseorang untuk mengetahui siapa orang yang layak menjadi pasangan hidupnya. Nah, itu ya, kamu harus kenali diri dulu, baru bangun hubungan dengan orang lain. Itulah yang namanya self-love.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Everything okay, my man? Turn the music up.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

Banyak anak muda harus menjalani hidup sebagai sandwich generation. Mereka harus menanggung beban ekonomi anggota keluarga dari generasi yang berbeda. Bukan hanya kebutuhan pasangan dan anak, namun juga orang tua, mertua, keponakan, hingga kadang sepupu. Tekanan ekonomi yang dirasakan tentu amat besar, sehingga nggak jarang membuat stres dan mengganggu kesehatan mental kamu ya, teman pro 2. Namun rasanya nggak tega mengakhiri hubungan dengan keluarga sendiri, maupun memutuskan dukungan ekonomi yang selama ini kamu berikan. Nah, ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan kala terjebak sebagai sandwich generation. Lucia Pepi, seorang psikolog keluarga dari Wali Kota Workshop, dia mengatakan menjadi sandwich generation memang bukan kondisi yang mudah. Namun ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mental diri sendiri ketika situasi tersebut tidak bisa terhindarkan. Pertama, kenali batasan diri kamu terkait membantu atau menghidupi anggota keluarga lainnya. Indikatornya adalah kemampuan kamu, bukan tentang kebutuhan. Langkah kedua yang bisa dilakukan para sandwich generation untuk menjaga kesehatan mentalnya, yakni dengan meningkatkan keterampilan asertif diri. Kalau misalnya memang masih sangat tidak mampu untuk menyampaikan kepada keluarga secara langsung, cari mediator komunikasi atau latih diri. Nah, dia juga memberikan contoh melalui komunikasi tertulis untuk penolakan yang harus disampaikan kepada keluarga. Kamu juga bisa mengupayakan untuk melakukan aktivitas pengolahan untuk setidaknya memberi kekuatan bagi mental atau psikologis diri. Bisa mengikuti semacam support group atau mengakses layanan kesehatan mental. Posisi sebagai sandwich generation memang sangat kompleks sehingga tidak mudah untuk melepaskan diri dari status tersebut. Semacam dalam beberapa kasus, cara terbaik adalah berusaha mengurangi intensitas secara bertahap sembari menjaga kesehatan mental diri sendiri. Tindakan tegas untuk langsung memutuskan dukungan finansial maupun hubungan keluarga seringkali sulit dilakukan. Dampaknya bukan hanya pada relasi dengan keluarga, namun juga situasi mental diri sendiri. Bahkan memutuskan hubungan atau memutuskan gak kasih uang dan dari keluarga kamu itu bisa menerima pun tetap bisa memunculkan persoalan. Nah, bayangan tentang masa kecil, nostalgia kebersamaan dan semacamnya itu bisa berdampak untuk kondisi psikologis kamu, teman pro 2. Dalam beberapa kasus, kamu mungkin juga sulit berdamai dengan perasaan sendiri karena merasa bersalah dengan keluarga. Nah, itu ya, ada tips psikolog agar kesehatan mental sandwich generation tetap terjaga.

0: hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya. Pro 2, 105,1. Teman terbaik setiap saat.

Teman Pro 2, penderita gangguan mental semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini diperkuat survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 yang mengungkapkan 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dengan gejala dan pemicu yang berbeda. Beberapa penderita gangguan mental mungkin pernah merasakan halusinasi dan delusi ya. Pasalnya, dua kondisi ini itu merupakan salah satu gejala atau tanda psikosis adanya gangguan kesehatan mental yang mengubah persepsi seseorang terhadap realitas. Sebelum memutuskan untuk menjalani pengobatan, kamu bersama dengan psikolog itu harus mengidentifikasi gejala yang diderita, baik itu halusinasi atau delusi. Hal ini dilakukan agar kamu bisa mendapatkan pengobatan yang tepat, teman Pro 2. Halusinasi ini adalah pengalaman indrawari yang dirasakan seseorang seolah-olah nyata padahal sebenarnya tidak. Adapun gejala ini tuh dapat dipicu oleh konsumsi obat-obatan, penggunaan zat, atau kondisi kesehatan medis atau mental tertentu. Halusinasi itu dapat mempengaruhi kelima indera kamu, yaitu penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, atau sentuhan. Misalnya merasa ada sentuhan di kulit, mendengar orang sedang berbicara di sekitar, hingga yang paling sering adalah melihat sesuatu yang tidak ada. Sementara itu, delusi adalah keyakinan tetap palsu yang menantang untuk diubah meskipun ada bukti yang bertentangan. Misalnya, seseorang dapat memiliki khayalan bahwa pasangannya selingkuh. Terlepas dari buktinya tidak benar, kamu tidak dapat mengubah apa yang difikirkan orang tersebut. Biasanya kondisi ini termasuk kegangguan dalam berpikir ya. Keyakinan ini itu tidak disebabkan oleh latar belakangnya budaya, agama, atau kecerdasan seseorang. Akan tetapi, keyakinan ini itu dipegang utuh oleh seseorang meski bertentangan dengan bukti yang ada. Ada beberapa jenis delusi jika dikategorikan berdasarkan tema. Yang pertama itu delusi terhadap sesuatu yang agung atau superior. Misalnya kamu percaya bahwa diri kamu lebih baik daripada orang lain. Yang kedua adalah delusi terhadap pasangan melakukan hal-hal buruk. Biasanya, orang yang memiliki gejala delusi ini merupakan korban perselingkuhan. Mereka pun jadi lebih sensitif sehingga mudah mencurigai pasangannya. Yang ketiga, yaitu delusi erotomania, yang percaya bahwa orang penting, misalnya artis ya, itu jatuh cinta padanya jika dibiarkan kondisi ini bisa mengacu pada perilaku menguntit. Keempat adalah delusi somatik. Orang dengan kondisi delusi ini percaya bahwa seseorang menderita kondisi medis yang tidak dialami. Kelima adalah delusi penganiayaan yang merupakan jenis paling umum. Delusi ini membuat penderitanya bersifat paranoid karena takut ada yang menyakitinya. Keduanya pun ini kerap diderita oleh penderita skizofrenia ya, namun lebih dominan halusinasi. Pasalnya penderita rentan mengalami gejala psikotik seperti kehilangan kuasa diri dengan kenyataan. Jadi ada kemungkinan mereka mungkin gak tahu nih mana yang nyata dan mana yang tidak.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran? Eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, hari ini di sore ceria kembali menemani kamu bersama Andrian, edisi 20 Agustus 2026 teman Pro 2. Bagaimana? Semoga sejauh ini semua kegiatan masih berjalan baik, berjalan dengan aman teman Pro 2. Dan kita menemani kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, sore ceria hari ini dengan keseruan-keseruan yang banyak sekali teman Pro 2. Karena nanti di jam 16 ya bakal ada sore ceria, kita akan bertemu dengan Fenty Sahri, fasilitator sosialisasi pemilih pemula teman Pro 2. Kita bakal bahas tentang pemilih pemula, apa aja yang harus kita siapkan ketika menyambut nanti pemilu di 2029, bagaimana mencari informasi-informasi dari calon-calon kandidat yang akan kita pilih agar nanti itu ketika pemilihan tiba ya, kita bisa lebih memilih dengan bijaksana dan pas dengan hati nurani tentunya. Dan kita lanjutkan dulu teman Pro 2 dengan lagu-lagu asik lainnya di sore ini. Ada Aespa dan Anderson Paak dengan Keychain menemani kamu di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelang namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro 2 dari Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kita masih di sore ceria hari ini teman Pro 2. Kita di dialog sore ceria ya untuk edisi 20 Agustus 2026 teman Pro 2. Nah teman Pro 2, jujur ya, tiap kali kita masuk musim pemilu nih teman Pro 2, anak muda itu biasanya selalu disanjung-sanjung, dibilang penentu masa depan bangsa, aset bangsa dan lain sebagainya. Tapi pas hari pencoblosan, banyak dari kita yang milih calon tuh cuma gara-gara disuruh keluarganya, mungkin ikut-ikutan teman-temannya, pasangannya dan lain sebagainya. Nah teman Pro 2, padahal hal ini ya, kebiasaan ini, pilihan random yang kita lakukan ini di balik bilik suara itu dampaknya besar sekali teman Pro 2. Karena pilihan random itu bisa membuat kita misalnya susah cari kerja 5 tahun ke depan, akses pendidikan yang semakin sulit dan lain sebagainya. Jadi itu fatal sebenarnya. Nah hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada Mbak Fenty Sahri yang merupakan seorang fasilitator sosialisasi pemilih pemula, dan kita mau minta tolong beliau untuk membedah keresahan ini, gimana caranya kita sebagai anak muda di Bengkulu ya bisa milih pakai hati nurani sendiri tanpa harus dipengaruhi tren medsos atau ikut-ikutan saja teman Pro 2. Dan ada Mbak Fenty, halo. Iya, baru hidup. Halo Fenty.
1: Halo teman Pro 2.
0: Sehat kah?
1: Sehat dong.
0: Alhamdulillah.
1: Meskipun cuaca agak panas,
0: agak
1: ya.
0: Agak panas ya. Di dalam juga masih panas, kita turunin lagi deh biar tambah dingin. Jadi Fenty merupakan seorang fasilitator sosialisasi pemilih pemula ya.
1: Betul.
0: Ya? Mungkin banyak dari teman Pro 2 yang baru dengar ini sebenarnya apa sih, tugasnya apa? Mungkin bisa sharing dulu Fen, apa sih sebenarnya fasilitator sosialisasi pemilih pemula itu?
1: Jadi teman Pro 2, aku itu kerjanya di KPU Kota Bengkulu. Okay. Yang kita tahu ya, KPU itu Komisi Pemilihan Umum yang menyelenggarakan pemilu. Nah mungkin teman pemilih ya.
0: Iya, karena biasa jadi host ya. Kali ini jadi narasumber.
1: Manggilnya
0: ya,
1: pemirsa itu teman pemilih.
0: Gak apa-apa. Ini
1: kebiasa. Gak apa-apa. Teman Pro 2, pemilu itu diselenggarakan oleh KPU gitu. Nah jadi aku jobdesknya di situ itu untuk memberikan sosialisasi atau pendidikan ke pemilih, terutama kepada pemilih pemula untuk menyiapkan nanti pemilu di 2029 kayak gitu.
0: Ya, oke, dan ternyata semenjak sekarang itu sudah dijalankan ya proses-proses yang nanti membawa kita ke pemilu 2029 ya.
1: Betul, mungkin teman-teman di rumah banyak nih yang mikir nih. KPU itu kerjanya ngapain aja, 5 tahun sekali.
0: Betul, ya. Aku juga mikir itu kemarin.
1: Iya, banyak nih, tetangga saya aja gitu.
0: Apa sih, bukan nian sih Fen gitu ya?
1: Kerja di KPU enak ya, kerjanya 5 tahun sekali gitu. Ya. Padahal enggak, pasca pemilu tuh juga kita sibuk banget nih. Salah satunya jobdesk kita itu menyelenggarakan kayak pendidikan pemilih, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kayak gitu.
0: Jadi nggak hanya ketika pemilu ya, betul, tapi setelah ataupun sebelum pemilu itu memang ada rangkaian-rangkaian kegiatan yang dilakukan agar sukses pemilu itu bisa dicapai bersama gitu ya.
1: Betul. Jadi, dan pemilu juga nggak pas hari H aja sebetulnya. Pemilu itu perlu disiapkan 3 tahun sebelum hari H gitu. Jadi nanti 2027 itu kita udah mulai masuk tahapan pemilu untuk menyiapkan yang di 2029.
0: Oke, berarti kalau di 2027 itu apa yang akan dilakukan rencananya?
1: Kita tahapan pertama itu ada perencanaan. Ada perencanaan, terus ada pendaftaran calon. Kayak panjang lah, ada 16 tahapan.
0: Oh iya, yeah. Udah mulai pendaftaran berarti tahun depan ya?
1: Perencanaan dulu, internal mungkin ya. Nanti di 2028 itu mulai pendaftaran peserta pemilu.
0: Oke, berarti kalau di tahun 2026 sibuknya apa nih KPU Kota?
1: Mungkin kalau sekarang kita fokusnya ke sosialisasi dan pendidikan pemilih aja ya. Karena nanti mungkin anak-anak SMA, anak SMP yang sekarang belum memiliki KTP, nanti 2029 itu sudah menginjak 17 tahun dan sudah menjadi pemilih gitu. Jadi kita siapkan, kita berikan edukasi untuk menjadi pemilih yang bijak, kayak gitu sih persiapannya.
0: Oke, berarti udah menjangkau banyak anak muda ya sejauh ini?
1: Lumayan. Kita lagi ada program KPU mengajar nih. Okay. Jadi kita turun ke sekolah-sekolah, terutama SMA, SMP. Ada juga beberapa kita ke masyarakat. Kayak kemarin kita turun ke event Tabon, ke pantai-pantai, ke pesisir, kayak gitu.
0: Oke, jadi sudah bergerilya kemanapun ya,
1: yeah.
0: Asalkan nanti di pemilu 2029 masyarakat sudah mendapatkan haknya akan informasi dari KPU. Betul. Ya. Jadi nanti ketika 2029 nggak bingung lagi. Nah sejauh ini Fen, kalau udah berkunjung ke beberapa tempat ya, kalau Fenty lihat sendiri ini anak muda sejauh ini pandangannya soal pemilu itu bagaimana? Apakah sekedar untuk mencoblos di balik suara, melihat tren pemilu, siapa yang paling viral di media sosial, atau ada pandangan anak muda bagaimana yang kita tangkap sejauh ini?
1: Nah, jujur kalau ngomongin pandangan anak muda sebetulnya kompleks banget ya. Ngomongin pemilu apalagi, karena mereka masih berpikiran pemilu, politik itu gak penting di hidup mereka. Ya, kayak jauh sekali dari kehidupan sehari-hari. Untuk apalah siapapun yang memimpin, hidup masih gini-gini aja. Sebenarnya enggak ya, anggapan seperti itu salah besar. Simpelnya misalnya kalau kamu mahasiswa nih, ada kemarin wacana bayaran SPP itu dikategorikan berdasarkan desil. Nah, itu salah satunya adalah kebijakan politik.
0: Betul.
1: Atau simpelnya bensin, kamu mau jalan-jalan nih, harga bensin mahal, jadi gak bisa jalan-jalan. Itu juga kebijakan dari politik.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalkan ada anak muda yang masih beranggapan politik itu gak penting, salah.
0: Betul.
1: Nah, kalau tadi masnya tanya anggapan anak muda, pandangan anak muda di Bengkulu ya, sebenarnya beragam sih. Banyak yang udah aware tentang politik, tentang peduli, sudah mengkritik segala macam. Cuman mungkin fenomena sekarang tuh pada trust issue ya, bahasanya trust issue.
0: Trauma ya?
1: Iya, ke pemerintah. Jadi kayak pada malas ngurusin gitu. Nah, jadi kayak ya itu sih tantangannya untuk kita juga.
0: Jadi gimana tuh cara kita nih Fen untuk memberitahu kalau kita ada di posisi yang mana teman-teman kita udah punya trust issue kepada pemerintah, yang bilang tadi mau kita milih ataupun tidak itu sama aja masih susah dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya itu semua yang kita rasakan saat ini produk politik ya, termasuk harga bensin, harga kopi di coffee shop.
1: Betul.
0: Itu juga produk politik.
1: Betul,
0: ya.
1: Itu juga produk politik. Kayak misalkan yang ngatur ekspor impor.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Beberapa produk kan kita impor juga gitu.
0: Betul.
1: Jadi itu juga produk politik.
0: Jadi memang nggak boleh apatis sebenarnya ya.
1: Boleh.
0: Jadi gimana kita menjelaskan ke teman-teman kita yang jadinya cuma ikut-ikutan melihat yang lain nyoblos atau milih calon A, B, C, ya udahlah aku ikut juga. Itu gimana kita menyadarkan mereka?
1: Oke, pertama kita pahami dulu konsep pemilu. Sebenarnya pemilu itu apa sih? Nah, pemilu itu alat demokrasi sebenarnya. Kadang kita berpikir kita rakyat biasa gitu, nggak punya andil, nggak bisa punya andil dan suara kita nggak didengar. Nah, sebetulnya pada saat pemilu itulah kita diberi kesempatan langsung untuk menentukan arah kebijakan pemerintah 5 tahun ke depan kayak gitu. Kadang kita berpikir satu suara nih nggak penting lah, nggak usah nyoblos.
0: Betul,
1: kayak gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya enggak, kalau walaupun satu suara, kalau semua orang berpikir kayak gitu kan juga bahaya.
0: Udah
1: kan
0: udah 1 juta suara
1: ya,
0: itu.
1: Iya, betul. Jadi kita pahami dulu pemilu itu sepenting itu, kayak gitu. Kita pahami pemilunya dulu, terus kenapa suara kita penting, karena akan menentukan kebijakan 5 tahun ke depan, kayak gitu. Jadi nggak boleh apatis. Kalau bukan kita anak muda, siapa lagi? Terus data BPS juga menunjukkan nih, nanti 2045 kita akan mengalami yang namanya bonus demografi. Diperkirakan akan mengalami bonus demografi.
0: Betul.
1: Dimana proporsi anak muda itu lebih besar jumlahnya. Jadi kalau misalkan semua anak mudanya apatis, siapa lagi gitu. Terus mungkin banyak sekarang tuh lagi tren gerakan kabur aja dulu.
0: Oh, iya,
1: anak muda.
0: Betul.
1: Tuh pada pergi tuh ke luar negeri.
0: Betul.
1: Sebenarnya bagus-bagus aja. Cuman kalau semuanya pada melakukan itu, nanti posisi strategis di pemerintah itu diisi sama siapa? Sama koruptor misalnya, sama orang yang tidak kompeten. Jadi kita pahami itu dulu. Kayak sebegitu pentingnya peran kita sebagai anak muda.
0: Jadi satu suara itu sangat sangat memiliki dampak dengan apa yang akan kita rasakan 5 tahun ke depan ya.
1: Betul, karena Indonesia sendiri dalam sistem pemilu Indonesia itu menganut yang namanya one man, one vote.
0: Ya?
1: Ya, betul. Satu suara, satu orang dihitung satu suara. Jadi sangat penting, jangan sampai golput ya.
0: Nah, kalau teman kita masih juga bilang ya bahwa apa sih politik itu terlalu berat untuk aku pikirkan, untuk aku pelajari. Apa suatu suara itu masih juga dia bilang bahwa tidak berefek lain sebagainya. Itu bagaimana kita jelaskan setenang-tenangnya, Fen? Kalau kita begini ya, kita sendiri yang sengsara 5 tahun ke depan. Ya, akses jalan juga makin rusak kalau kita tidak memilih pemimpin yang memang berdasarkan track record yang bagus dan lain sebagainya. Kalau kita apatis kan kita milihnya akhirnya sembarangan. Dan akhirnya kita juga gak bisa ke coffee shop seminggu sekali lah minimal, karena harga kopi makin mahal. Itu gimana menyadarkan mereka? Gak bisa loh apatis, harus milih, harus tahu calon yang memang bertanggung jawab untuk membangun provinsi kita ataupun negara kita. Gimana kita jelasin?
1: Nah mungkin sederhananya kayak tadi ya, mereka itu berpikiran kayak gitu karena masih beranggapan kalau politik itu jauh dari kehidupan sehari-hari, gak penting, gak berpengaruh juga. Tapi sebenarnya enggak, sangat berpengaruh. Ya kita sadari aja hal-hal kecil, misalnya kamu lagi mencari pekerjaan. Nah lapangan pekerjaan itu pemerintah yang menentukan nih, bakal buka kayak rekrutmen CPNS itu pemerintah yang menentukan, kayak kebijakan politik juga ujung-ujungnya. Atau kamu mahasiswa seperti yang tadi kita bahas tuh, besaran UKT berdasarkan apa. Nah sekarang ada wacana bakal diubah berdasarkan desil. Nah itu juga kebijakan politik, kita sadarin itu dulu. Atau harga sembako di pasar, itu juga kebijakan politik. Jadi kayak yang perlu kita pahami itu semua pergerakan kita setiap hari itu sangat dekat dengan politik sebetulnya.
0: Jadi semua sisi aspek kehidupan kita itu berkaitan semua dengan politik dan semuanya hasil produk politik ya.
1: Betul.
0: Ya jadi ya kalau kita sembarangan ya kita sendiri yang merasakan, karena memang apa yang kita pilih itu apa yang akan kita rasakan. Kalau memang itu bertanggung jawab ya kita rasakan, ya harga bahan pangan itu bisa turun, harga dolar itu bisa turun juga dan lain sebagainya. Jadi memang gak boleh apatis ya. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 masih bareng Mbak Fenty Sari, fasilitator sosialisasi pemilih pemula. Dan kalau kamu punya pertanyaan yang ingin kamu tanyakan juga, kamu boleh langsung komen di YouTube kita di 0lab, kok di YouTube, kok di 0 ya, itu nomor WhatsApp kita ya di 0811732330. Kalau kamu mau komen, kita juga lagi live di YouTube RRI Bengkulu. Tetap di sini di Produ RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 kamu masih di sore ceria bareng Fenty Sahri. Hari ini teman Pro 2 fasilitator sosialisasi pemilih pemula. Dan kita lanjut lagi ya, Fen ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, Fen, kalau kita ngomongin tentang media sosial ya, mungkin dari pemilu terakhir di 2024 itu pengaruh media sosial itu sangat besar dalam menentukan calon yang akhirnya terpilih ya, ataupun yang tidak dipilih. Nah, kalau Fenty lihat sendiri dari pengamatan sejauh ini, dari tren-tren anak muda yang ada, itu media sosial sebenarnya memang membantu anak muda untuk memilih calon yang memang akhirnya kredibilitasnya baik, atau pemuda, anak muda itu malah milih calon yang jogetannya paling rapi. Itu, kalau dilihat sejauh ini gimana, Fen? Atau benar-benar punya informasi yang berguna atau itu tadi sekedar viral aja?
1: Oke, ngomongin sosial media sebenarnya juga menarik banget ya. Kalau kita lihat-lihat, algoritma sosial media itu unik. Kadang sosial media itu hanya menampilkan apa yang kita sukain gitu. Sosial media itu bisa ngebaca nih kita tertariknya sama apa. Terus dia munculin terus tuh informasi tentang itu. Jadi akibatnya kita nggak baca informasi yang lain. Jadi kita hanya terpapar informasi yang kita percayai itu benar gitu. Jadi kayak bahaya juga. Jadi bias jadinya. Kita misalnya suka sama satu calon, terus calon itu terus yang muncul gitu. Nah, jadi kita tidak apa ya, nggak balance sama sama informasi yang lain. Jadi menurut aku sih bagus sosial media, cuman tetap harus dicek dulu nih. Ada tiga cara sebetulnya.
0: Apa itu?
1: Kalau kita sering sosialisasi di KPU itu, kita kenali siapa calonnya. Okay. Itu dari kita di KPU itu bisa lihat data-data peserta pemilu itu ada di websitenya.
0: Lengkap ya? Ya
1: kita, iya, programnya, backgroundnya, rekam jejaknya, yang benar-benar resmi terkonfirmasi. Beda kalau misalkan di sosial media, di FYP kayak gitu, itu mungkin kurang resmi ya. Ditambah lagi kalau di sosial media itu banyak hoax, framing, jadinya sama kayak bahaya algoritma tadi.
0: Oh iya.
1: Sosial media itu memunculkan apa yang dari awal sudah kita percaya, yang kita sukai gitu. Jadi kurang netral kayak gitu sih kalau pandangan aku tentang sosial media ini. Jadi kita harus cerdas, harus cek dulu nih situsnya resmi atau enggak, sumbernya dari mana. Terus lebih baik kalau memang mau cari tahu pilihan kita, itu lebih baik cari dari website-website resmi, dari KPU atau bisa dari yang lain juga.
0: Tapi kan biasanya ada aja sanggahannya nih, Ben ya. Mungkin ada yang bilang, kalau buka website KPU terlalu berat, ya banyak tulisannya dan lain sebagainya. Enak lihat TikTok videonya singkat-singkat, bisa scroll-scroll dan lain sebagainya. Nah, kalau masih ada yang punya pendapat seperti itu ada trik juga nggak sih, Ben, untuk membedakan mana nih yang informasinya memang valid, memang kredibel, mana nih yang memang cuma hoax aja dan juga ternyata cuma propaganda dari sebagian pihak lain sebagainya. Tanpa kita harus jadi mahasiswa hukum gitu, gimana kita membedakan hal tersebut?
1: Jujur di era sekarang tuh sulit ya, karena orang tuh bahasanya itu kayak apa ya, dibikin seolah-olah natural gitu, di framing sedemikian rupa, sewa buzzer, jadi ngenalinnya tuh agak sulit, yang mana yang hoax, yang mana yang fakta gitu. Jadi menurutku caranya ya itu tadi, kita lihat dulu sumbernya nih, kita lihat kontennya itu. Biasanya kalau dia clickbait yang misalnya apa ya, yang kayak
0: kinerja Bapak ini
1: iya, menggemparkan, itu biasanya propaganda. Cuman kalau dari berita-berita yang resmi, dari lembaga-lembaga resmi, misalnya dari RRI itu juga biasanya valid ya.
0: Insyaallah valid. Insya harusnya valid.
1: Iya, dari RRI atau dari media-media resmi lainnya itu kita harus cek juga gitu.
0: Oke, kalau ada nih calon yang sosial medianya feeds-nya rapi nih, kontennya estetik, followernya banyak, komennya positif semua, keren sekali Pak, Bu, kinerjanya bagus dan lain sebagainya. Apakah itu bisa jadi patokan kita bahwa beliau memang kredibel untuk kita pilih di pemilu?
1: Oke. Sebenarnya ngomongin kredibel atau cocok untuk menjadi pemenang di peserta pemilu itu balik lagi ke masing-masing sebetulnya. Cuman untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai, mungkin kita bisa cek juga programnya apa, terus sesuai sama kebutuhan kita apa. Kadang kita bertengkar gitu ya, menurut saya yang A bagus, menurut kamu yang B bagus gitu. Sebenarnya nggak perlu bertengkar, sesuaiin aja sama kebutuhan masing-masing. Mungkin kayak saya nih pencari kerja misal, atau si teman saya ini mahasiswa, kita lihat programnya yang paling relate dan paling berguna untuk ke depan untuk kita, itu yang kita pilih. Jangan ikut-ikutan, nggak usah bertengkar yang mana yang paling bagus, yang mana yang paling enggak, kayak gitu sih. Kita lihat sih kebutuhan diri kita sendiri dulu.
0: Iya ya, itu yang mungkin banyak orang lupa, yang akhirnya malah ikut-ikutan, bahwa kita itu nggak mempertanyakan apa sih yang kita butuhkan 5 tahun ke depan, dan calon mana yang menawarkan itu, solusi itu untuk yang
1: soalnya kalau ngomong-ngomong yang paling pas ya, kita punya pandangan yang berbeda-beda gitu. Jadi simpelnya adalah lihat kebutuhan diri sendiri dulu, atau kebutuhan kita. Misalnya di daerah kita nih, jalan pada rusak, atau fasilitas publiknya masih kurang. Nah, kita pilih pemimpin yang programnya ke arah sana mungkin. Benar-benar harus disaring dulu kebijakannya apa, programnya apa, rekam jejaknya. Gak boleh sembarangan cuma berdasarkan, oh yang ini ganteng misalnya, yang ini masih muda, enggak bisa kayak gitu. Soalnya serius banget ya masalah pemimpin 5 tahun ke depan gitu, enggak bisa hanya karena hal-hal kayak gitu.
0: Iya. Kalau mau cari yang cantik, yang ganteng, carinya penyanyi aja. Betul. Ya, yang jadi idola. Jangan pemimpin atau pejabat. Salah-salah itu kawan. Salah pilihan. Nah, ada tips nggak sih, Fen? Apa 3 hal yang paling krusial yang harus kita bedah dulu nih sebagai pemilih pemula sebelum kita memutuskan suara kita di bilik suara?
1: Oke, yang pertama kenali dulu calonnya, siapa yang kita, yang akan kita pilih, misalnya kayak beliau ini dari partai mana, terus lulusan mana, kita kenali orangnya. Nggak apa-apa, kita stalking boleh.
0: Ini boleh, dibolehkan, malah diharuskan ya.
1: Stalking mantan nggak boleh.
0: Kalau ini diwajibkan.
1: Wajib harus stalking dulu. Terus kita cari rekam jejaknya, misalnya dia pernah memimpin, terus track recordnya di daerah yang dia pimpin sebelumnya itu kayak gimana gitu. Terus yang kedua, kita pahami nih program dan gagasan yang ditawarkan, apakah memang menjawab kebutuhan masyarakat atau hanya janji manis aja gitu. Nggak make sense, nggak realistis, itu harus kita pikirkan juga. Terus yang ketiga, pastikan informasi yang kita gunakan, yang kita cari, yang kita baca itu dari sumber yang terpercaya. Kadang juga kita cari tahu tapi kita bacanya misalnya di TikTok gitu ya. Kadang banyak ya tadi framing, hoax, kadang pasangan ini bikin account fake atau apa, ngejelekin yang pasangan yang lain, jadi agak bahaya juga. Jadi sumber yang kita baca itu harus dari sumber yang resmi, kayak yang valid gitu. Jadi gitu sih mungkin untuk yang pemilih pemula bingung nih menentukan pilihan, kayak masih awam banget tentang politik, baru tahun pertama menjadi pemilih gitu. Jadi bisa dilakukan 3 hal itu. Kita kenali dulu siapa calonnya, yang kedua kita lihat rekam jejaknya, kita pahami programnya atau gagasannya ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat atau cuman sembarangan aja gitu ya. Yang penting viral misalnya, yang penting kedengarannya wah, cuman sebenarnya gak realistis untuk diwujudkan. Terus sumber informasi yang kita cek juga itu harus resmi, kayak gitu sih.
0: Tapi kuota ada itunya, akunnya berarti ya di media sosial
1: sebenarnya. Ada, kita aktif kok.
0: Dan nanti bakal ada data-data calon dan sebagainya enggak?
1: Biasanya itu di website dan bukan kita yang iniin, dari pusat.
0: Dari pusat ya. Jadi memang kalau untuk hal serius ini harusnya ya ditahan-tahanin ya. Untuk baca semua profil dan lain sebagainya, itu tadi kan itu sangat dekat dengan kita sehari-harinya. Nah, kalau kita di situasi ini ada peer pressure dari teman-teman, dari keluarga yang bilang, kamu tuh harusnya milih A, harus A dan lain sebagainya. Itu gimana kita keluar dari situasi itu? Padahal kita sebenarnya sudah ada calon yang memang dekat di hati dan memang menawarkan solusi untuk masalah kita. Itu gimana kita keluar dari situasi itu dan menjelaskan ke lingkungan keluarga atau pertemanan kalau ada hal seperti itu?
1: Nah, mungkin ini kasusnya agak ribet juga, apalagi keluarga kan. Kadang orang memaksakan ke anaknya. Betul. Jadi
0: kan
1: mereka kayak betul. Mereka kayak punya hak nih atas pilihan anaknya. Sebenarnya enggak gitu. Karena kita kayak tadi, Indonesia itu menganut one man one vote gitu, satu suara, satu orang dihitung satu suara. Jadi betul-betul kita harus independen. Boleh diskusi, boleh sama teman, misalnya dengerin pendapat teman soal pasangan calon yang A, yang B, cuman pilihan kita itu tetap harus dari hati kita gitu, nggak boleh ikut-ikutan teman, nggak boleh dari paksaan keluarga. Makanya kalau misalkan di TPS itu sangat rahasia ya, ada bilik suara sebetulnya, supaya kita nggak terpengaruh hal lain lah, nggak terpengaruh teman, keluarga. Sebenarnya ini agak rumit juga ya, karena pernah saya
0: ya?
1: Pernah cerita nih pas sosialisasi, terus ada peserta itu cerita, katanya saya mau wakilin orang tua saya itu udah nggak bisa baca gitu, nggak bisa baca, udah nggak bisa jalan, jadi mau mewakilkan, terus nggak boleh kan? Memang nggak boleh, karena kalau misalkan mau pemungutan suara itu di undangan itu udah tertera nama sama nick orang yang bersangkutan dan nggak boleh diwakilkan. Jadi menurut mereka ya, kenapa enggak, kan keluarga saya, orang tua saya sendiri, kayak gitu, sebenarnya enggak boleh. Jadi agak memang agak ribet sih di sini sebetulnya ngejelasin kenapa enggak bisa diwakilkan.
0: Jadi memang kalaupun orang tua kita kesulitan ke sana, ya kita memang membantunya membawa mereka ke TPS ya. Tapi ketika di bilik ya memang harus tadi one man one vote ya, harus mereka yang memilih sendiri, harus merdeka terhadap pilihannya ya.
1: Nah pas pemilu di KPU juga pas hari H pemungutan suara, petugas-petugas di TPS itu sebenarnya sudah sangat inklusi ya, sangat memudahkan sebetulnya. Ada beberapa pemilih yang udah nggak bisa keluar rumah, misalnya nggak mungkin keluar rumah, nanti ada petugas yang nyamperin kok ke rumah-rumah, didatengin kayak gitu. Atau yang udah nggak bisa apa, tunanetra, tunanetra kayak gitu, nanti disediain juga ada ya, surat suara yang khusus untuk tunanetra. Jadi sudah sangat dimudahkan sih menurut saya.
0: Dan itu pendataannya sama seperti yang non disabilitas atau bagaimana, Fred? Kalau untuk teman-teman yang disabilitas dan sebagainya,
1: sama aja ya? Mungkin ada data khusus lah, data di menjelang hari H itu didata sama petugas TPS-nya. Misalnya berapa orang yang mau didatengin ke rumah, itu tinggal dilaporin aja. Atau berapa orang yang butuh pelayanan khusus, nah itu selalu dipenuhi kok,
0: selalu
1: sama
0: dipenuhi
1: penyelenggara
0: ya?
1: Selalu.
0: Jadi jangan takut ya, karena itu tadi one man one vote tadi kita usahakan untuk didapatkan oleh semua rakyat Indonesia. Iya, kita kembali lagi nanti teman Pro 2 masih di Sore Ceria, tetap di sini di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kamu masih di sore ceria di hari ini, masih bareng Fenty Sari, fasilitator sosialisasi pemilih pemula nih. Teman Pro 2, kita udah bahas banyak sekali hari ini terkait hal-hal yang harus kita lakukan menjelang pemilu di 2029 nanti. Nah, sejauh ini ya, Fen ya, setelah berkunjung ke banyak tempat, bertemu anak-anak muda, itu Fenty bisa melihat nggak sih sebenarnya sejauh ini apa yang menjadi keresahan anak muda? Apakah tentang harga-harga bahan pokok makin naik? Karena biasanya kalau di rumah ya, bahan pokok makin naik, bapak ibu ngomel kita dengar biasanya. Atau kerusakan jalan, karena mereka nggak bisa nih nyari mie di mana itu? Di Kepahyang apa namanya? Senja-senja kan susah. Atau juga itu tadi harga kopi yang semakin mahal. Atau itu lapangan pekerjaan yang semakin langka. Padahal janjinya ada jutaan lapangan kerja. Itu gimana, Fen?
1: Mungkin kalau keresahan anak muda yang sering kita dengar ya itu, anak muda itu banyak yang udah trust issue sama pemerintahan. Jadi males cari tahu, males lagi kayak gitu. Sebenarnya banyak sih, ditambah lagi isu-isu di sosial media itu sangat-sangat apa ya, kadang clickbait, framing sosial media itu bikin anak muda banyak stres. Misalnya sebenarnya berita itu enggak seburuk itu.
0: Sebenarnya.
1: Iya, cuman karena di sosial media digoreng, jadinya bikin panik, bikin cemas juga. Kayak berita dolar naik atau apa kayak gitu. Mungkin kalau resah itu ya itu sih, dengar-dengar isu-isu pemerintahan saat ini tuh udah pada kayak males lah. Kayak
0: udah hilang harapan ya.
1: Iya, betul. Sebenarnya nggak boleh ya, kita nggak boleh apolitis karena hal-hal itu. Karena melihat kacaunya pemerintahan saat ini, beberapa orang bilang sih gitu, melihat kacaunya pemerintahan saat ini, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Ditambah tadi bonus demografi di 2045 kayak gitu. Nah, jadi nanti kita anak-anak muda lah yang akan memimpin, yang akan ibaratnya lebih dominan lah, proporsi anak muda itu lebih dominan nanti di 2045. Kalau kita apolitis, nggak menyiapkan diri kita dari sekarang, siapa lagi? Atau kalau kita misalnya kabur aja dulu, nanti yang mengisi posisi-posisi strategis pemerintahan itu siapa? Koruptor. Jadi sudah tahu pemerintahan ini kayak gimana gitu, dibanding kita menjadi apolitis nggak peduli, lebih baik kita kayak optimis aja. Mungkin nanti kita bisa perbaiki kayak gitu, mulai dari hal-hal kecil aja, dari pemilu. Pas pemilu itu benar-benar serius.
0: Ya, itu bukan hal kecil sebenarnya ya. Iya, itu hal yang sangat besar yang harusnya yang enggak disepelekan ya, Fen, karena yang kita rasakan seperti Fenty bilang tadi, ada beberapa orang yang merasa bahwa situasi geopolitik saat ini enggak bagus dan sebagainya.
1: Bisa dibilang gitu. Mungkin karena di sosial media juga ya. Jadi kayak chaos lah.
0: Iya, menggema lah akhirnya sampai ke kita ya. Nah, jadi itu tadi kalau kita merasakan bahwa ternyata aku nggak puas nih dengan kondisi saat ini, ya setidaknya nanti ketika kita diberi kesempatan untuk memilih kehidupan yang lebih baik lagi, ya harusnya jangan disia-siakan ya.
1: Jadi kayak nasionalismenya apapun yang tadi harus ditingkatkan. Karena mungkin kita mikirnya yaudah kalau misalkan kita kabur aja dulu nih, kitanya aman, tapi Indonesia ini akan terus ada 100 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, mungkin anak-anak cucu kita masih akan merasakan. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi gitu yang menyelamatkan. Kalau tadi kita bicara hal-hal yang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari, tapi ada juga isu-isu yang memang krusial nih, misalnya kayak pembabatan hutan di Kalimantan. Betul. Kan hal apa ya, kayak lumayan bikin stres. Nah, itu juga kebijakan politik kayak gitu. Betapa pentingnya kebijakan politik. Jadi kalau kita nggak serius, ya siapa lagi? Di 2024 itu suara anak muda itu sudah 45% loh.
0: Di 2024 ya?
1: Iya, dominan pemilu kan? 2024, iya, 45% suara anak muda. Jadi begitu besar angka suara anak muda. Nanti di 2029 itu diperkirakan data Bappenas itu bakal nambah lagi katanya. Sampai nanti puncaknya di 2035 atau 2045. Makanya dicanangkan 2045 itu menjadi Indonesia emas gitu. Cuman kalau kita tidak persiapkan dari sekarang, ya jumlah anak mudanya aja yang besar. Cuman kualitasnya ya kita nggak tahu itu. Jadi benar-benar harus kita pedulilah, aware terhadap politik, terhadap demokrasi. Mulai dari hal-hal kecil aja dulu.
0: Iya sih. Dan harapannya karena tadi Penti bilang bahwa di 2024 kemarin yang mendominasi anak muda. Betul. Di 2029 juga anak muda lagi. Dan anak muda itu erat sekali hubungannya dengan digital, media, dan sebagainya ya. Anak muda harapannya bisa lebih kritis lagi ya Pen ya. Nggak ngikut-ngikut yang viral aja, nggak ngikut-ngikut yang jogetannya paling rapi dan lain sebagainya. Tapi memang tadi yang menjawab-jawab situasi-situasi yang ada. Karena itu tadi sekali lagi mungkin kita ingatkan semua yang kita rasakan saat ini teman-teman itu adalah produk politik ya. Jalan rusak, pendidikan mahal, harga bensin mahal. Itu tuh produk politik teman-teman. Bahkan kita beli air mineral, itu harganya juga produk politik dan itu kita butuhkan setiap hari. Jadi jangan sampai apatis karena ya pilihan kita yang menentukan bagaimana jalannya kehidupan kita ke depannya. Nah, balik lagi ke kabur aja dulu tadi, Fen. Jadi banyak juga, Penti tadi mention juga, banyak anak muda yang sebenarnya potensial yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan dimanapun di Indonesia. Akhirnya tadi putus asa, akhirnya memilih keluar dari Indonesia untuk menyambung hidupnya. Ya padahal ya itu tadi, Indonesia harus tetap berjalan. Kita butuh orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya untuk tetap di Indonesia dan membangun Indonesia. Nah, bagaimana sih kita bisa melihat bahwa hal itu, bagaimana kita bisa memilih pemimpin nih yang memang bisa menjawab keresahan kita itu lagi, keresahan kita terhadap kondisi pekerjaan di Indonesia, sehingga kita nggak harus kabur aja dulu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
1: Oke, mungkin ya itu tadi, kita harus lihat nih, misalnya ada yang menjanjikan lapangan pekerjaan misalnya, berapa juta lapangan pekerjaan misal. Nah kita harus beda dulu, kita harus benar-benar di breakdown nih, 18, ups, berapa juta?
0: Berapa juta?
1: Berapa juta lapangan pekerjaan itu dari mana aja kayak iya, gitu. Betul. Jangan yang kita percaya-percaya aja kayak gitu. Nah, jadi kita benar-benar harus lihat programnya apa, apa program itu menjawab kebutuhan kita atau enggak. Ya kayak tadi kita sadari dulu siapa kita, terus apa yang kita butuhkan, kita tinggal di lingkungan di mana gitu. Kalau kita lagi mencari pekerjaan, ya kita lihat program pemimpin daerah atau presiden yang menjawab keresahan kita itu kayak gitu. Sehingga ya enggak ada tuh tren-tren sampai kabur aja dulu. Sebenarnya boleh-boleh aja sih, secara individu mungkin bagus ya kita mencari hal yang lebih menjanjikan. Cuman di sisi nasionalismenya mungkin kita memikirkan Indonesia 50 tahun ke depan itu yang mimpin siapa kayak gitu. Nah, kalau bukan anak muda, kalau anak mudanya pada pesimis sama Indonesia, pada mau pindah kayak gitu, siapa nanti yang megang estafet kepemimpinan ini kayak gitu. Apakah diisi oleh orang-orang yang nggak kompeten ya, orang-orang yang mungkin yang apa ya, menjadi pejabat karena sebelumnya generasi sebelumnya sudah pejabat kayak gitu. Jadi
0: kekuasaannya diwariskan ya.
1: Betul. Bangunlah anak muda.
0: Iya. Nah, sebenarnya kita bisa memahami sih kenapa orang banyak yang kecewa dan akhirnya ya kabur aja dulu tadi ya, kabur ke tempat yang memang merasa mereka lebih diterima dan lain sebagainya. Nah, agar kondisi itu tidak terjadi lagi nih, Pen. Nanti ketika mulai masa kampanye ya. Kan biasanya di masa kampanye itu semuanya manis ya.
1: Betul.
0: Semuanya ingin mensejahterakan dari semua sisi lain sebagainya. Itu kita sebagai pemilih muda itu baiknya melihat hanya dari janji-janjinya atau track recordnya dulu. Yang mana yang lebih penting?
1: Track record penting sih sebetulnya. Track record penting, tapi jangan lupa juga programnya. Karena yang akan dijalankan 5 tahun kepemimpinannya itu programnya.
0: Okay.
1: Jadi kita gak bisa pilih yang mana yang paling penting sebetulnya. Kita harus lihat secara keseluruhan. Makanya ada 3 step tadi. Yang pertama kita kenali dulu orangnya, dari partai mana, ada sebelumnya mimpin di mana, track record. Terus kita harus lihat programnya juga, harus lihat keseluruhan. Makanya kita harus mau gak mau gitu ya, harus meningkatkan literasi politik kita, literasi digital. Gak bisa yang cari cara praktis gitu, nggak bisa sebetulnya. Benar-benar kita harus lebih sadar, lebih mau lah membaca berita-berita politik. Jangan cuek lah, misalnya kayak KPK lagi keliling Bengkulu, kita cuek gitu, nggak boleh kayak gitu. Ikutin lah berita-beritanya.
0: Jadi nggak ada cara pintas ya mungkin untuk anak muda yang merasa, aduh baca visi misi calon itu tebal banget, udah kayak baca skripsi dan sebagainya. Berarti nggak ada cara pintas untuk kita tetap informasi tetap kita dapat tanpa membebankan pemilih-pemilih muda.

0: kesalahan sepele.
1: Betul, 5 tahun ke depan.
0: Menentukan nasib kita.
1: Pas pemilu cuek, kayak golput, milih sembarangan. Nah setelahnya barulah kritik pemerintah lah, nyalahin pemerintah lah, apalah.
0: Jadi kita harus bertanggung jawab juga. Betul. Ya, memilih suara dengan sebaik-baiknya agar ya itu tadi kalau ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, ya tadi mungkin karena resiko kita yang tidak mencari informasi sedalam-dalamnya ketika periode pemilu sedang berlangsung ya. Nah, betul. Kalau dari sejauh ini yang pengen lihat nih, kesalahan-kesalahan sepele, konyol yang biasanya dilakukan pemilih muda nih ketika pemilih itu apa sih, Pen?
1: Mungkin ya itu FOMO biasanya ya. Oh, ikut-ikutan tren nih. Yang ini cara kampanyenya kekinian, misalnya seru, asik, jadi kita pilih. Jadi melupakan apa hal yang harusnya menjadi substansinya gitu. Jadi kita enggak baca. Ya itu ikut-ikutan teman itu salah banget ya. Apalagi Gen Z ini apa-apa sosial media ya, apa-apa yang penting keren, yang penting estetik gitu. Sebenarnya enggak bisa kayak gitu.
0: Jadi kita nggak bisa lihat aja apa wajah yang mereka tampilkan di media sosial.
1: Betul,
0: ya. Kita harus dalami lagi apa yang mereka akan yang mereka bawa 5 tahun ke depan ya. Dan itu sebenarnya itu sebenarnya patokan yang paling besar dalam memilih ya. Nah, mungkin pesan-pesan yang mungkin Fenty mau kasih ke anak muda pemilih pemula terutama di Bengkulu ini menyambut pemilu nanti apa kira-kira?
1: Oke, untuk generasi muda terutama pemilih pemula ya, mungkin kalian berpikir kalau berangkat kuliah itu lagi nggak berpolitik atau lagi ke sekolah itu nggak ada hubungannya sama politik, lagi belanja sayur di pasar itu nggak ada hubungannya dengan politik. Sebenarnya kehidupan kita sehari-hari itu sangat berhubungan dengan politik. Kalau kita berangkat kuliah, kurikulum kuliah yang kita jalani itu kebijakan politik, besaran UKT, program beasiswa dan segala macam itu semuanya ditentukan sama kebijakan politik. Kalau misalkan anak SMA nih, sama kayak kurikulumnya, gaji gurunya, kualitas pendidikannya, ada sistem apa ya kayak rayon atau apa, itu semua produk politik. Sama kayak kalau kita ke pasar, harga cabai, harga beras mahal, itu juga produk politik. Jadi jangan sampai beranggapan kalau misalkan politik itu jauh dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang udah capek kerja, malas lah ngurusin pemerintahan, yang penting cari duit aja kayak gitu. Cara kita mencari duit atau seberapa besar kita dapat duit itu juga dipengaruhi oleh politik sebetulnya. Gaji kita, ada tunjangan ini, itu juga produk politik. Jadi gak ada pilihan lain, kita harus peduli sama sama politik, sama negara ini kayak gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, terkait pemilu, kadang anak muda ini sering beranggapan kita rakyat biasa nih, jauh dari pemerintahan kayak gitulah, nggak punya andil untuk ambil kebijakan, mau demo apa segala macam, kritik juga nggak akan didengar. Tapi pada saat pemilu mereka cuek. Sebenarnya pemilu itu satu-satunya cara yang diberikan langsung sama apa ya kayak sama kita rakyat biasa ini, satu-satunya cara yang diberikan kesempatan untuk menentukan arah kebijakan kayak gitu. Jadi seriuslah dalam pemilu, bijaklah dalam memilih, jangan sampai kita golput atau ikut-ikutan teman, hanya FOMO atau ikut pemilu cuman ikut-ikutan tren, jangan, karena benar-benar mempengaruhi 5 tahun ke depan. Terus juga ini pesan untuk sosial media, karena tadi kita ada satu segmen yang bahas sosial media. Untuk sosial media juga sebenarnya anak muda tuh kritis ya. Banyak udah yang udah bikin video-video kreatif mengkritik pemerintah atau bikin meme politik. Cuman pesan saya tetaplah mengkritik sesuai dengan etika gitu, sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Kadang kita nggak tahu nih kita bikin kritik atau apa, sebenarnya hal itu bisa dipidana kayak gitu. Jadi tetaplah sesuai dengan etika bersosial media lah ya. Tetap menggunakan cara-cara yang kreatif, tapi sesuai dengan budaya kita, sopan, santun, jangan menyerang pribadi, tapi seranglah substansinya. Kita debat-debat substansi, serang substansinya, serang programnya, tapi jangan pribadinya kayak gitu.
0: Oke.
1: Kan itu sih.
0: Itu udah dirangkum.
1: Iya.
0: Artinya itu obrolan berjam-jam ya, udah dirangkum selama 1 menit oleh Fenty. Terima kasih sekali Fenty. Mungkin ini terakhir, boleh lengkapi kalimat ini mungkin, Fen? Katanya ada suara anak muda untuk Bengkulu itu penting karena
1: karena ya itu tadi, Indonesia itu satu suara, satu orang satu suara, jadi sangat penting, sangat kayak penting gitu ya. Jangan sampai

0: kita berpikir ah satu suara nggak penting gitu. Kalau semua orang mikir kayak gitu gimana dong, hilang semuanya. Jadi jangan sampailah berpikir kayak gitu.
1: Oke, itu teman Pro 2, semoga sedikit membuka pandangan kita ya untuk tidak meremehkan lagi dan juga menganggap bahwa pemilu itu adalah hal yang boleh dilewatkan begitu saja. Karena itu tadi, semua proses dan semua lini kehidupan kita sangat bergantung terhadap pilihan kita di setiap pemilu berlangsung, teman Pro 2. Jangan lewatkan lagi, dan kita tunggu lagi kedatangan Mbak Fenty ya. Dengan informasi-informasi lainnya, kayaknya butuh terus kita gencarkan ini biar teman-teman sadar bahwa ya politik itu berpengaruh itu terhadap kehidupan betul, kita ya. Iya, terima kasih Fenty. Semoga perjalanan dan kegiatannya selanjutnya berjalan lancar. Kita tunggu lagi di Pro 2. Dan teman Pro 2, itu tadi Sore Ceria bareng Fenty Sari, fasilitator sosialisasi pemilih pemuda pemula, yang sudah menemani kamu di hari ini. Tetap di sini di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: ngerjain tugas sambil scroll medsos, sambil chat, sambil dengerin lagu. Wah, multitasking level dewa nih. Tapi beneran produktif atau cuma kelihatan sibuk aja? Faktanya, multitasking itu nggak seaman yang kita kira loh. Saat kita mengerjakan banyak hal sekaligus, otak kita justru terbagi dua dan jadi nggak fokus. Akibatnya, lebih gampang capek, sering lupa detail, bahkan bisa bikin kerjaan jadi 3 kali lebih berantakan. Nggak cuma itu, multitasking juga bisa ganggu memori jangka panjang dan bikin stres meningkat. Jadi, bukannya hemat waktu, malah bikin kerjaan makin lama selesai. Jadi, coba deh mulai biasakan fokus satu hal dulu, biar hasilnya lebih maksimal.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah dibalik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

Kebanyakan dari kita pasti sepakat dengan anggapan kalau tulisan seorang dokter itu sulit dibaca. Cara mereka menulis terkesan seperti diseret-seret, membuat rangkaian kata terlihat seperti tanda tangan yang sangat panjang. Menurut The National Medical Journal of India, What's Wrong with Doctor's Handwriting? Alasan tulisan dokter sulit dibaca adalah karena banyaknya jumlah pasien yang harus dilihat, kemudian catatan yang harus ditulis, dan resep yang diberikan dalam waktu singkat. Dalam jurnal tersebut, menyebutkan bahwa tulisan tangan dokter yang sulit dibaca tidak memiliki korelasi dengan ketajaman medis atau keahlian seorang dokter. Alasan lain, tulisan dokter sulit dibaca karena dipengaruhi oleh kondisi tangan dokter. Menurut Asher Goldstein, dokter manajemen nyeri di Genesis Spine Centers Amerika Serikat, kebanyakan tulisan dokter semakin memburuk sepanjang hari karena otot-otot kecil pada tangan terlalu banyak bekerja. Ya, terlalu banyaknya istilah medis juga menjadi alasan tulisan dokter sulit dibaca. Ada begitu banyak istilah medis yang sangat sulit untuk ditulis dengan tangan. Namun, apabila menulis istilah medis tersebut di komputer, maka akan terlihat sangat mudah karena perangkat tersebut memiliki fitur koreksi ejaan yang membantu membenarkan kesalahan dalam penulisan. Tapi hebatnya, apoteker akan tahu persis apa yang dimaksud oleh sang dokter. Namun, bagi kita sebagai orang awam, maka kita mengira itu sekedar tulisan cakar ayam yang sulit dibaca.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, terima kasih kamu masih memilih Pro 2 untuk menemani kamu di hari ini, teman Pro 2. Dan sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk bersama-sama menyimak musik live chat edisi. Hari ini akan ada Tone Wave yang mampir ke Pro 2 untuk malam hari ini, teman Pro 2. Jadi di sini aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Jakarta dan dirilai Purple FM Studio Indonesia. India Music Lancer.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Edita Ma, selama 1 jam ke depan seperti biasa ya. Gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang kamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Jadi, Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja rilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: channel Si Music Live Chat, masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Masih apa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
1: Iya, kemarin
0: band, sekarang band lagi, gak apa-apa lah, seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur
1: bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini Ajis sih, kenal dulu ya.
0: Oke, boleh. Sekalian kenalan.
2: Halo, namaku Ajis sebagai pemegang keyboard.
0: Pegang doang ya?
2: Main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Wih. Ya,
1: ini dari sini tuh. 95, 93, 2000. 90.
0: Oke.
1: Lumayan.
0: Ya. Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong di mana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Okay.
1: Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Udah
1: kenal lamanya sama Ajis.
0: Oke.
1: Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke,
1: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada lagi yang musik juga, tapi nggak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke.
1: Gian jadi drum ya, kosong kan?
0: Oke.
1: Kosong.
0: Tapi berarti maksudnya dari lama ya, maksudnya main-main musik tuh dari lama ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua main musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Betul.
0: Alright, Tone Wave. Berarti ini kali ke berapa main sih?
2: Kedua.
0: Ya. Iya. Terakhir tuh tahun 2025 tahun lalu ya.
1: Tahun lalu
0: baru rilis single.
1: Sekarang bawa single lagi.
0: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
2: banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak ya.
1: Ini dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
0: Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasa workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya, dikasih mandat kita semua tuh harus nulis. Kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
1: Ajis langsung QC dia.
0: Wah, ini bagian
3: abang-abangan
0: ya.
2: Aduh,
3: ya lagi aja.
1: Bang ini bang, udah bang. Jadi bang.
0: Bang ini bang, guru.
3: Pendidikan guru. Guru.
0: Oh gitu, berarti emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil. Yeah. Kayak cobalah bikin lagu.
1: Bener,
0: gitu.
1: Bener.
0: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Itu langsung masuk drive.
0: Oh. Asik. Langsung oke kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
1: Iya.
0: Benar-benar ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita ingat kan.
1: Iya,
0: jadi seseorang kan.
1: Benar. Mendetail ya.
0: Mendetail. Bener, karena gue enggak tahu kenapa ya, mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Iya kan?
0: Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfumnya?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Wih, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum.
0: Oke. Okay.
4: Dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum, karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu.
0: Yes.
4: Kan pasti
1: rasa persona.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Okay.
4: Ya, jadi pengen buat ini.
1: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena sempat ketemu sama Terus
1: flashbacknya
4: ke situ sih.
2: Kok
4: wangi parfumnya nggak rubah gitu.
0: Oh, oke.
1: Kacau sih pasti. Kacau sih.
0: Kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Gak sengaja.
0: Ya? Bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak. Kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal. Oh,
1: yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pasin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes.
0: Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
2: Gak ada artinya sebenarnya. Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa,
0: okay.
2: Terus kita lagi rekaman di studio, terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya gitu yang rekaman,
0: okay.
2: Sama ya udah jadi ngeliatin itu terus kok gelombang waves, oh menghasilkan suara ya,
0: tapi emang serandom itu ya?
2: Emang serandom itu,
0: emang serandom itu.
2: Beneran lagi lihat layar itu, karena gitu ya kebayangan?
0: Iya, bener kebayang. Wow.
2: Terus pasti ini cari-cari dicocok lagi gitu. Wah, oh, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh
0: itu. Dapat ya, cocok lagi dapat ya.
2: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Benar, oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
2: Kita satu tahun, dua tahun.
0: Dua tahun itu berarti sempat rilis juga ya?
2: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
2: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
3: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, oke.
3: Okay. Iya, jadi kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
3: gitu.
0: Okay.
3: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
2: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
3: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
3: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
3: Betul.
0: Gitu.
3: Ya,
0: benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
2: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
2: Benar. Ya. Karena untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti
0: betul. Karena emang ini tuh benar-benar semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
2: Dari hulu ke hilir,
0: benar-benar emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
2: yes.
0: Parfum ini, gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon, gitu berarti.
2: Gamon sih
0: ya. Gamon ya, basically.
4: Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya. Dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya, maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
4: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
4: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih,
2: harapannya itu
0: ya. Gokil. Bagus kan katanya?
2: Itu, takutnya nanti bilang.
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih maksudnya? Ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
4: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke, okay, benar.
4: Kayak ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
4: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay,
4: cuma kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke. Okay.
4: Itu sih.
2: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamaan yang sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
2: Iya itu juga kan.
0: Iya kan.
2: Kalau flashbacknya kacau kan itu.
0: Kacau.
2: Apa yang bisa, bisa nggak mau keluar kamar.
0: Bener. Masalahnya kan kita nggak bisa ngapus lagu itu ya.
4: Iya.
0: Bener, sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak, cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
2: Harus kan, Jis?
0: Ah, gimana tuh bang?
3: Balik lagi ya, positif dan negatif sih. Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
3: Misal contohnya
2: jadiin pelajaran gitu
3: ya. Ya dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Oke.
3: Okay. Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu.
4: Kemana nih kita?
2: Bener. Karena harus dilupain karena enggak juga.
3: Iya.
2: Tergantung lah kita mau kemana. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
4: Kita enggak bisa.
2: Enggak sih. Belajar. Malah.
0: Belajar.
2: Bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
2: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang yang missnya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibeli satu-satu nih.
0: Oh.
2: Sampai akhirnya puzzle-puzzle itu udah jadi Tone Wave nih. Yuk kita jalan deh. Tanpa yang kemarin-kemarin aja pelajaran.
0: Iya sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
2: Benar.
0: Biar tahu. Biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu bener. Kan. Okay. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya.
2: Gian.
0: Ini kan yang
2: nulis lagu ya.
0: Kan ini tadi bilang kan ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan nggak sengaja ya. Gitu kan. Nah ujungnya apa nih? Abis ketemu mantan nih apa nih?
4: Sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
4: Okay. Jadi kan nggak sengaja ketemu. Terus wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, endingnya dipamit aja. Assalamualaikum
0: semuanya. Ya nggak dapat duanya ya.
3: Bentar ketemu di mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan gak jelas,
0: benar ya? Iya sih. Bukan gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai situ sih. Kayak, wah dia terlalu pribadi. Cuma gak apa-apa jawab.
4: Bukan
0: kan?
4: Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh.
3: Okay. Yang nikah kalian satu teman.
0: Terus aja sih goreng gitu. Terus. Rating.
3: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener. Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
4: Bukan, sama-sama.
0: Oh, bukan. Sama-sama tamu. Bener.
2: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya.
0: Aman. Oke, aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya, bukan ya. Cuma ketemu doang, sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini, bener ya?
2: Lamanya ngendapnya sih, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih, kayaknya. Terus label pun udah, yuk kita rilis lagi, ya udah ayo gitu.
0: Okay.
2: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih kita tinggal ambil lagu itu, kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya.
0: Iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya kan gue mungkin bukan sebagai musisi gitu kan, pastinya ada dasar tertentu nggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya, itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
3: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
2: suggest juga kan.
3: Iya, kita suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Mereka
2: PD-nya mana?
3: PD-nya kita mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Ini gua tahu nih harus gua apain lagunya nah gitu.
0: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
3: dan
0: dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
3: Oh, banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2470.
0: Waduh, banyak tuh.
3: 2472.
2: Nah, 72-nya adalah.
4: 2400 nya baru nemu satu kata.
0: Iya benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu.
2: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
2: Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya, soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang di mana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
2: itu jadi ada budaya itu ya. Jadi single 1 aku, single 2 Dian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah, dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi tapi yang paling rajin di sini kalau disuruh nulis Gian.
0: Ya,
2: memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
2: Dia punya banyak cerita.
1: Paling gabut.
0: Paling gamon. Oh iya benar.
2: Dia yang paling mantap lah. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya.
2: Benar sih. Apa ini gitu. Ini ada lagu.
0: Asik. Langsung bisa ya.
2: Langsung kasih ke Ajis. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa begitu berarti ya. Oke, oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
2: Sampai ke musiknya sama dia.
3: Jadi kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
2: mental itu, mentalnya dia.
0: Harus siap dikatain musik lu jelek.
3: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full ya, kirim terus. Guys, ini gua udah ngirim ini gimana, bagus nggak? Enggak.
2: Enggak, tapi liriknya di bawah ya.
3: Oke, enggak apa-apa, hapus semua. Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misalnya.
0: Oke,
3: okay.
0: Gitu. Dari musiknya benar-benar dirombak.
3: Dirombak full.
0: Bisa kayak gitu. Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, gua agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
2: Tanggal
0: 19 Agustus atau Juli?
2: Juli.
0: Oh, Juli ya. 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini, dan mungkin buat kamu yang pengin nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal Parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Ini tadi terlalu eksplisit ya.
0: Tapi lumayan tergulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Dari siapa nih? Aku udah boleh.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Selingok-selingok ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari dulu
0: tetap
1: dari
0: ya?
1: Mana.
0: Tetap ya?
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: sumbernya okay. Dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke. Okay.
1: Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau orang itu lihat dulu kondisinya, dia sama okay. Siapa sendiri kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: benar.
1: Ya okay. Gitulah.
0: Ya silaturahmi.
1: Iya,
0: modusnya.
1: Menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau apa nih? Kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Ya, nyari dulu mana ya?
0: Oke.
2: Okay. Iya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: Makasih.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, kalau
0: apa kayak yaudah aja bagaimana tuh?
2: Ya diam aja sih.
0: Oh, diam aja ya. Kayak pura-pura enggak
2: tahu. Tapi pasti flashback pasti. Okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi ingat.
1: Oh iya, ada menggerutu.
2: Ada menggerutunya.
0: Iya, oke.
3: Kalau orang yang dibenci sih ya, kalau misalnya mantan yang dibenci langsung kayak
1: kok gitu?
3: Langsung lari
0: ya kayak
3: bener ini.
2: Okay. Boleh sekali lagi?
3: Masih empat dua kali.
1: Senang.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya.
3: Iya.
0: Biar enggak ketemu lah ya. Iya. Benar.
1: Kalau kira enggak usah langsung samperin kan. Assalamualaikum.
0: Iya benar. Kalau kira mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih. Konvo starter, bro.
1: Apa parfum ini?
0: Asik. Iya, ini enak tahu gitu. Ya.
1: Asik. Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: jualan. 3 kan.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh?
4: Masih ya. Plongo dulu sih.
0: Oke.
4: Oke. Ada ya, pasti kepo nyariin. Oh, bukan.
0: Oh,
4: bukan. Oke lah, ya udah enggak apa-apa.
0: Oh, kecewa banget kayaknya kalau bukan ya. Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada harapan di situ.
2: Oh, iya beda respon kalau kita kan ya udah. Kalau dia mah
0: ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada garapnya. Tapi Gian emang paling melankolis tau Gian.
0: Oh iya. Ya,
1: makanya ini nulisnya banyak, terus banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkapnya itu. Jadi ada momen ini, nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh, I see.
1: Gian cepet banget. Mau ditas bikin lagu cepet nggak?
0: I see. Mau.
1: Bisa.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi di mobil.
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada? Beneran ada?
2: Ada yang di mobil, ini lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Tadi langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah yang tadi.
3: Yang tadi gue
4: bilang. Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan, yang melankolis pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana, yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi mobil dia bikin, sumpah pas lihat Monas.
2: Iya.
1: Tadi ngomongin bagus, pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya liat Monas. Terus, bagus ya, iya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe gak ya kesini?
0: Oh, itu dulu. Oke, random.
1: Tiba-tiba dia, wih, gimana gue tadi?
2: Iya. Monasku terjatuh, emasku berapa lah yang tadi lah itu?
0: Ya, oke.
1: Pokoknya percaya lah, Gian.
0: Percaya.
1: Nice.
0: Ini jago ya, ini
2: bener. Cuman grogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Lebih beda lagi, Bang.
1: itu bang.
0: Bener. Siapa tahu mantannya denger kan?
2: Iya.
0: Amit-amit. Bercanda ya bang. Bercanda ya bang. Bercanda ya bang.
2: Amit-amitnya yang dianya kan? Iya itu. Iya itu.
0: Oke, okay, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada.
0: MV ada ya?
1: MV ada di YouTube channelnya Label Prime.
0: Pro M ya, jadi tonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan okay, ada beberapa juga kayak misalkan lihat di lirik aroma bunga masih dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya.
1: Jadi simple, terus elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu kan.
0: Iya, iya,
1: yang sama diplo. Nah, kayak kayak gitu-gitu tuh.
0: Wow.
1: Nah,
3: jadi kayak memang gitu, sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya wah segala keinget kan.
0: Iya, yeah, yeah, benar-benar.
3: Bisa di, sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Yeah.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama program ya, begitu mereka ngirim mood board, ini video clip kayak gini nih kayaknya nanti, oh langsung cocok, kita gak ada, maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi all overall gitu sih storyline-nya nice, mantap, makanya langsung jadi gitu.
0: Nah itu dia, jadi bisa langsung tonton nanti.
2: Betul. Ya
0: benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka,
1: bisa membawa petaka dan anugerah.
0: Ah, benar, bisa tergantung perspektifnya, tergantung perspektifnya kan. Benar. Oke, okay, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya enggak segalau itu ya.
1: Enggak segalau itu.
0: Enggak segalau
1: cuma itu. Cuma lebih ke remind dan remindnya yang senengnya.
0: Oke, okay, ingat hal-hal yang positif hal yang pernah dilaluin gitu ya. Benar-benar. Oh, itu malah bikin makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diingat yang baik-baiknya aja malah
1: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gua enggak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gua duduk di sampingmu.
1: Kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya beberes dulu.
0: Rekam dulu. Oke. Berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih?
3: Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRD Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik.
1: Request
0: yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan. Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak beda sih kayaknya.
0: Oh beda.
1: Aku okay. Peach.
0: Okay, yeah. Peach. Kenapa tuh?
1: Karena enggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger tapi tidak menyedihkan.
0: Oke. Asik. Lanjutnya siapa?
3: Oke.
0: Oh, kita gongnya
3: ending.
0: Harus lucu ya, bang ya. Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Okay. Gitu intinya kayak ya udah deh,
0: asik,
2: kayak pasrah gitu.
0: Iya benar. Oke, Rai.
3: Biru.
0: Iya. Kenapa tuh? Kok
3: karena kan kayak
0: lumi banget.
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah. Tapi kan kadang biru juga nggak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah, ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Bener, ini dia.
2: Ini gongnya ya, mari kita dengar.
0: Pakai mic, Bang.
3: Iya lagi, iya.
0: Apa pilih warna dari ini banyak warna nih.
1: Lebih ke pink ya.
0: Oh, pink. Oke. Okay. Nah, ini kenapa aja
2: nih? Reason-nya bagus nih.
0: Iya, benar.
2: Iya, coba
1: itu apa ya? Jadi
2: melambangkan
1: kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Bukan buat laki-laki.
0: Iya.
2: Jadi pink icong.
1: Iya dong.
4: manis aja sih.
0: Oke. Okay. Oh, iya.
4: Girly.
0: Ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
4: dia pencinta wanita banget kayaknya.
3: Makanya sering pakai baju warna pink.
0: Ah, ini.
2: Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh. Naik gila ya.
4: Masa iya naik gila?
0: Namanya beneran naik gila, cuma bukan naik gila yang kita tahu.
2: Bukan dong.
0: Oh, bukan.
2: Bukan ya?
4: Namanya siapa?
3: Oh, itu. Ini nama.
0: Jadi spesifik.
2: Kayaknya angkatan kita namanya naik gila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih,
2: angkatan kita ya. Iya kayaknya.
0: Bener sih,
2: bisa. Apalagi angkatan dia kan. Kemungkinannya kecil ya, kayaknya.
0: Bener. Oke, yang terakhir apa ya, yang ingin disampaikan buat dari Tone Waves ya, buat teman Pro 2 atau mungkin pendengar, kalian punya nama?
4: Belum.
0: Fans kan belum ada ya. Tone Waves Mania ya.
4: Nampak kayaknya mancing deh.
0: Silakan apa yang ingin sampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim.
0: Aduh.
3: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback. Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
4: terdapat ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif, dahlah enjoy aja kali. Itu sih
1: dari aku. Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
1: Jadi parfum itu? Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Parfumnya ada.
0: Wow.
1: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten itu. Jadi di sosial media kita buka konten

0: Showcase mungkin?
1: Iya, pasti sih kalau kalau single akhir dekat-dekat inilah yeah, yeah. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Asik.
2: Itu punya kejutan beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya.
1: Betul betul kejutan.
0: Asik.
3: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
1: Dan bukan juga deodoran.
3: Bukan juga deodoran.
0: Pokoknya sesuatu yang menarik.
2: Iya, nanti kesini lagi pasti.
0: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran ingin dapat update-nya bisa di mana tuh?
3: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonwave_ T-O-N-E-W-A-V-S underscore.
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa
2: dilakukan.
0: Challenge-nya
2: bisa diikutin. Bisa dicek di situ ya.
0: Iya. Oke, itu ada syarat-syaratnya.
2: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek
2: gitu. TNC-nya
0: ya. Biar dapat parfum.
2: Parfum.
0: Ini seru-seru gue ikutan kali ya.
2: Ikutan kali. Ikutan
1: dong.
3: Oh, itu beda lagu. Itu beda lagu. Kalau kita mah. Beda kemennya mah. Beda gitu mas.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya, yes. Di Smody SP bisa didengerin, yes. Dan challenge-nya juga diikutin, okay. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M,
3: yeah,
0: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tom
3: Waves. Thank you.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Tom Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
3: Yes.
0: Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
3: Tone Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam sama Pro 2, waktu Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Aktor lagi Indonesia Joe Taslim resmi bergabung dalam jajaran pemain film Extraction 3. Dalam film tersebut, Joe Taslim akan beradu akting dengan jajaran bintang papan atas dunia termasuk Chris Hemsworth yang kembali

0: sebagai Tyler Rake serta aktor laga legendaris Korea Selatan, Ma Dong-seok. Namun meski Joe Taslim sudah dikonfirmasi bergabung, belum ada informasi khusus terkait karakter yang akan dia mainkan. Info Pro 2. Trailer dan poster terbaru film dokumenter Oasis, Don't Look Back in Anger, resmi dirilis yang memperlihatkan gambaran perjalanan reuni Liam dan juga Noel Gallagher melalui tur Oasis Live 2025. Di mana film ini disutradarai oleh Dylan Sorter dan juga Will Lovelace. Dan akan memperlihatkan sejumlah footage yang belum pernah dilihat sebelumnya sekaligus menangkap atmosfer konser dan antusiasme para penggemar Oasis di berbagai negara. Dan film ini akan tayang pada tanggal 11 September 2026. Agensi
1: waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana malam hari ini? Apakah semuanya sudah beristirahat di rumah, udah sampai di tempat kosannya atau di kamarnya atau di rumahnya teman Pro 2, atau baru aja nyampe tempat kerja sama kayak aku ya. Jadi buat kamu semuanya, selamat beristirahat aja. Untuk yang besok masih harus lanjut lagi sama kegiatannya, enjoy, nikmatin waktunya, istirahatin pikirannya, badannya ya. Terus juga buat yang masih lanjut kerja sama kayak aku malam hari ini, tetap semangat juga. Mudah-mudahan ya waktu kerja ini bisa dimanfaatkan untuk nge-recharge, atau mungkin ya untuk memperbaiki mood kita yang berantakan seharian teman Pro 2. Karena tempat kerja itu bukan berarti jadi tempat penumpukan stres ya kalau menurut Pida. Bahkan kayak Pida sendiri, terkadang tempat kerja itu jadi tempat healing gitu. Kayak aduh udah capek banget deh sama urusan rumah, kayak pengen kemana, tapi kalau ke pas begitu tiba di kantor kayak ketemu sama teman-teman, bisa hihi gitu kan. Itu udah jadi kayak minimal tuh bisa menghilangkan sedikit beban yang tertinggal ya, yang menumpuk sebelumnya dari rumah gitu teman Pro 2. Jadi ya yang namanya tempat kerja enggak melulu soal kepenatan gitu ya. Kalau rutinitasnya pun juga mungkin kadang menyenangkan ya teman produk, kalau kita memang ngerasa enjoy sama kerjaan tersebut. Kayak malam hari ini aku ngerasa enjoy banget. Bentar lagi kita ketemu ya di live TikTok teman produk. Jadi stay tune di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Produ FM, teman terbaik.

Produ FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, The Temper Trap with Sweet Disposition nih teman Pro 2. Sudah ngantarin kita hingga pukul 21 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Besok ada yang WFH ya. Jadi selamat menikmati waktu kerja dari rumahnya aja. Tapi kalau aku punya rekomendasi ya, kalau kalian bosan kerja di rumah, kalian boleh WFC tambah berdua. Cuman ya harus kudu ngeluarin duit ya. Work from cafe. Minggu lalu tuh aku sempat ngebahas ya tentang komunitas work from cafe. Kalau di Jabodetabek tuh ternyata mereka ada. Kalau sekarang di Bengkulu itu mungkin ada yang melakukan hal seperti itu, banyak ya, tapi bukan secara individu aja gitu. Jadi secara komunitasnya gak ada teman berdua ya. Jadi ya oke buat kalian besok yang melakukan work from home ya, selamat menikmati aja waktu kerja santainya dari rumah. Ya mudah-mudahan targetnya masih tetap tercapai gitu ya teman berdua. Sesaat lagi ya teman berdua kita bakal ngobrol, bakal hadir dalam sharing time. Jadi stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Triad featuring Ivan Seventeen lewat lagunya Selir Hati ya. Ini sebenarnya lagu yang direquest sama Sandi, teman Pro 2. Dan kita masih nemenin kalian untuk malam hari ini, masih di sharing time. Tapi untuk kali ini teman Pro 2 pidah hanya buka melalui line WhatsApp. Dan kali ini teman Pro 2 pidah coba bacain ya. Ada beberapa komentar nih dari teman Pro 2 yang sudah bergabung untuk kita di malam hari ini teman Pro 2. Mana nih? Oke. Di line WhatsApp kita teman Pro 2 ada Fatimah ya. Pengen minta katanya diputerin lagunya Payung Teduh Kak, yang judulnya Untuk Perempuan yang Sedang Diperlukan. Oke, terima kasih, nanti aku puterin ya. Terus selanjutnya teman Pro 2 ada Dania Akinanu.

pengen diputerin lagunya Viera yang judulnya Seandainya. Oke. Terus ada lagi teman pro dua, ada Olga di Lempuying, katanya pengen diputerin. Selamat malam aja, pengen diputerin lagunya Adele yang judulnya Someone Like You. Baiklah teman pro dua, di line WhatsApp kita ya. Nanti kita bakal puterin dan bacain lagi. Ada masih beberapa yang sudah bergabung untuk malam hari ini. So stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

terkenal sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integral Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Produ FM.

0: Kenapa aku mendadak buyung ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman aja. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit. Produ FM.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Oh, nggak ada siapa-siapa. Tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: Produza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produza FM.

Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, satu lagu miliknya Junior Arif lewat lagunya Rapuh yang sudah temani kita hingga pukul 23 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Vidya undur diri dari ruang dengar kalian semuanya. Dan selamat malam, sampai jumpa, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 kembali mengudara untuk hari ini, edisi 21 Agustus 2026. Selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

pencerah jiwa. Badai kehidupan. Seorang anak mengemudikan mobil bersama ayahnya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Lalu langit menjadi gelap. Beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. "Bagaimana ayah, kita berhenti?" si anak bertanya kepada ayahnya. "Jalan terus," kata ayahnya. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit makin gelap, angin kencang, hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Kendaraan-kendaraan besar mulai menepi dan berhenti. "Ayah," kata si anak, "teruslah mengemudi," kata ayah sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilometer ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ayahnya. "Kenapa sekarang?" kata si anaknya. "Agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai." Sang anak berhenti dan keluar dari mobilnya. Dia melihat jauh di belakang sana badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti, dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa yang dapat kita lakukan. Yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti dan maju terus, karena kita yakin bahwa di depan sana ada harapan dan kebahagiaan untuk kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, Just Music.

Teman Pro 2 Turnamen Bola Basket Wali Kota Cup 2026 resmi bergulir di Kota Bengkulu dan berlangsung hingga 30 Agustus mendatang di GOR Kelurahan Sawah Lebar. Kompetisi ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet basket potensial di Bengkulu dengan kategori usia mulai U9 hingga U21 termasuk kategori veteran dan juga umum. Kepala Dispora Kota Bengkulu Eka Saputra berharap turnamen ini dapat digelar rutin setiap tahun dan Wali Kota Cup 2026 diharapkan melahirkan atlet-atlet basket potensial yang mampu membawa nama Bengkulu ke tingkat nasional. Selanjutnya, teman Pro 2, Dinas Sosial Kota Bengkulu menghimbau masyarakat untuk menghentikan aktivitas judi online. Berdasarkan data Prelis, terdapat 4.322 data yang terdeteksi memiliki transaksi judi online. Namun data tersebut masih dalam proses verifikasi dan validasi, sehingga belum dapat menjadi penetapan terhadap individu. Dinsos mengingatkan, penghasilan sebaiknya digunakan untuk kebutuhan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Dan untuk itu diingatkan untuk mulai berhenti judi online, selamatkan penghasilan, lindungi keluarga, dan jaga masa depan. Thank you.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Selamat pagi teman Pro 2 di pada hari ini edisi 21 Agustus 2026 teman Pro 2, selamat memulai kegiatan aktivitas kamu di hari Jumat ini. Semoga kegiatannya baik, lancar teman Pro 2. Sejauh ini cuaca masih cerah, semoga tidak menghalangi kamu dalam memulai semua kegiatan dan aktivitas kamu bersama Pro 2 hari ini. Kita lanjut dulu teman Pro 2 dari Bass Boy dengan sendirian ada Jason Derulo dengan Swalah menemani kamu di Pro 2 dari Bengkulu. Love in a thousand different flavors.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.